mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti, kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil total mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di 96,3 FM, pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana. Saudara, setelah kita ikuti bersama siaran langsung Piala Dunia, selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Pro 3 tepat di pukul 9 pagi guna mengikuti warta berita secara sentral.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara Patraniaga, insya Allah, sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksudnya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bawa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
3: Panas ya di sana, luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang terkena flu secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
2: Iya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Daerah masing-masing, dan silakan.
1: Dari Debarkasi Banjarmasin, kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
4: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kasimi melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
5: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya, karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama Kanitas Niti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 4, 3. Di kota 19 ya.
4: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berapa hari lagi kita akan launching B50.
1: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatori biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
0: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
1: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
2: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatori B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
3: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan

0: pemerintah untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, Pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
1: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan. Emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang, serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
3: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
4: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
5: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar setia program Masa Tua RRI Kaimana, kembali lagi saudara dengarkan siaran kami di frekuensi 96,3 FM. Selepas tadi kami satukan siaran dengan pusat pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta, mengikuti berbagai informasi aktual, dan kami berharap informasi-informasi yang sudah hadir ke ruang dengar saudara kiranya bermanfaat untuk menambah agenda informasi Anda. Di edisi hari ini kita berada di hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Sementara sudah pukul 9.37, kami akan hadirkan beberapa pilihan lagu hiburan dari Ebit Gede dan juga Iwan Fals ya. Dan sudah kami selingi dengan informasi hingga nanti kita berada di pukul 10 mendatang, Anda akan kami ajak untuk mengikuti segmen acara Jaksa Menyapa. Dan acara Jaksa Menyapa ini akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten dengan topik yang akan kita ikuti, kita dengarkan, kita perbincangkan bersama, yaitu peran jaksa dalam penegakan hukum dan tupoksi kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi di daerah deh ya. Jadi itu merupakan topik yang nantinya akan dibahas pagi jelang siang dalam segmen acara Jaksa Menyapa. Jadi jangan kemana-mana saudara, tetapkan siaran Anda bersama Pro 1 RRI Kaimana di 96,3 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, kita sudah berada di pukul 10 saat ini. Selanjutnya kami akan mengajak Anda mengikuti segmen acara Jaksa Menyapa untuk edisi hari Kamis tanggal 25 Juni 2026.

0: Selamat siang pendengar, selamat menikmati suasana siang hari. Kita sudah berada di pukul 10 saat ini, lebihnya 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti yang telah kami informasikan untuk Anda, bahwa kembali kami akan temani saudara di segmen Ruang Dialog. Untuk edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026, kami hadir menemani saudara dalam segmen Dialog Jaksa Menyapa. Dan mudah-mudahan seluruh pendengar sedang stay tune di rumah dengan monitor siaran kami di 96,3 FM melalui radio monitor Anda, tapi juga Anda bisa dengarkan siaran kami melalui streaming di RRI Digital, RRI Playgo. Selama kurang lebih 1 jam dari sekarang, kami akan temani saudara dalam segmen Jaksa Menyapa, dan yang menjadi topik dialog kita di siang hari ini yaitu peran jaksa dalam penegakan hukum dan tupoksi kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi di daerah. Untuk membahas tema atau topik kita di siang hari ini, telah hadir bersama-sama dengan kami di studio, dan saya akan sapa dulu narasumber kita yang sudah berada bersama kami di studio Pro 1 RRI Kaimana. Siang hari ini ada narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Binang MC Yomaki SH sebagai Kasih Intel Kejari Kaimana yang mendampingi rekan-rekan di siang hari ini. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan baik ya, cuacanya juga baik, jadi kabar harus baik. Ya, kemudian narasumber selanjutnya ada Pak Ari Mitsal Makarim, SH Kasupsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Tindak Pidana Khusus. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah baik hari ini.
0: Ya, saya panggil Bapak ya.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Yang penting nyaman-nyaman saja.
1: Iya.
0: Ya, selanjutnya ada Bapak Oscar Adrian SH sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kaimana. Selamat siang.
2: Selamat siang, Ibu.
0: Iya, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Iya, pendengar, terkait dengan topik kita, tentunya narasumber kita yang berkompeten pagi hari ini akan memberikan penjelasan terbaik untuk pendengar. Sebelum kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik kita di pagi ini, tentunya masyarakat di seputaran Kota Kaimana ini banyak yang masih awam terkait dengan yang namanya korupsi dan sebagainya. Jadi sering terpikir soal sidang di pengadilan, dan pastinya menurut masyarakat itu sebenarnya apa sih peran utama dari jaksa penegak hukum, khususnya kalau bicara di tingkat daerah seperti Kaimana ini.
2: Oke, terima kasih. Untuk diinformasikan bahwa sebelum kita membahas peran jaksa dalam penegakan hukum pada pagi hari ini, kita mesti mengetahui terlebih dahulu apa itu kejaksaan, jaksa, penuntut umum maupun penuntutan. Di dalam Undang-Undang Kejaksaan sendiri, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 itu junto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan, dijelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia atau kejaksaan itu merupakan lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Di mana jaksa itu sendiri adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Kemudian penuntut umum itu sendiri merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dan serta penuntutan itu sendiri adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan. Dan juga jaksa mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Ayat 1 disebutkan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan putusan pidana, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Nah, dalam hal ini tindak pidana tertentu itu bisa tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan sebagainya. Kemudian melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat lakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Mungkin sekian secara garis besar apa itu jaksa dan tugas dan wewenangnya.
0: Oke, baik. Ya, mungkin lebih spesifik ya terkait dengan tindak pidana korupsi atau tipikor terkait dengan tema kita di pagi ini atau topik dialog kita. Korupsi ini kan musuh kita bersama pastinya. Jadi ya, bagaimana pasti sebenarnya tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan dalam menangani kasus korupsi di daerah?
1: Ya, untuk tugas pokok dan fungsi kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi itu ada di bidang pidana khusus. Dan kita mempunyai wewenang untuk yang pertama melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah wewenang penyelidik untuk mencari apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Jadi penyelidik mencari semuanya, informasi, keterangan dan lain-lain, apakah di situ memang ada peristiwa pidananya atau tidak. Lalu ketika di dalam penyelidikan tersebut sudah terlihat adanya PMH, perbuatan melawan hukum, merupakan tindak pidana tersebut, maka penyelidik berhak untuk menaikkan ke tingkat penyidikan. Di penyidikan tersebut, penyidik kejaksaan memiliki wewenang mutlak untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tadi yang sudah kita temukan perbuatan melawan hukumnya dengan cara mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi kunci, dan menyita aset yang bisa digunakan sebagai alat bukti. Lalu setelah penyidikan selesai, kami akan menaikkan statusnya ke tingkat penuntutan. Di tingkat penuntutan ini, kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum tunggal di pengadilan tipikor. Proses ini mencakup penyusunan surat dakwaan hingga penyusunan surat tuntutan. Penyusunan surat dakwaan, pembacaan dakwaan, terus pemeriksaan saksi-saksi yang tadi sudah dicari di tingkat penyidikan. Lalu ada pembuktian di situ, setelah itu masuk ke tahap penuntutan, dan di situ di tahap penuntutan tersebut jaksa wajib untuk memberikan surat tuntutan, membuat surat tuntutan gunanya untuk menuntut si terdakwa ini tadi kena di pasal berapa dan berapa tahunnya. Lalu setelah penuntutan selesai, nanti kan itu ada putusan hakim. Di dalam putusan hakim tersebut ada juga wewenang jaksa di situ sebagai pelaksana putusan dari pengadilan. Pelaksana putusannya seperti apa ya, mengeksekusi si yang tadi statusnya dari penyelidikan kan masih tersangka, di penuntutan statusnya menjadi terdakwa. Setelah putusan tadi statusnya menjadi terpidana. Nah, mengeksekusi terpidana ini untuk memasukkan ke lapas, lembaga permasyarakatan yang dimaksud tadi, dengan putusannya berapa tahun dan lain-lain itu nanti yang menjadi eksekutor si jaksa ini. Peran kami ada di situ.
0: Jadi tahap-tahapnya seperti tadi ya. Yeah. Jadi dari penyusunan atau bukti-bukti harus lengkap. Kalau belum bisa
1: dinaikkan.
0: Kira-kira dalam penanganan sebuah kasus itu dia butuh waktu berapa lama? Apakah ada jangka waktu yang diberikan?
1: Jadi untuk dalam penanganan kasus korupsi tersebut, kami mempunyai jangka waktu di tingkat penyelidikan, penyidikan, itu kami ada jangka waktunya sekitar di penyelidikan itu ada 14 kali 3, 52 hari, lalu penyidikan, pengumpulan bukti-bukti, terus nanti setelah penyidikan dijadikan berkas, berkas itu harus diteliti juga oleh penuntut umum. Itu kami mempunyai waktu meneliti berkas itu 7 hari untuk menentukan sikap apakah ini berkas sudah lengkap atau belum. Nanti setelah itu bila mana 7 hari ini sudah lengkap, maka jaksa peneliti wajib untuk membuat rancangan dakwaan yang disiapkan untuk menaikkan perkara ini ke tingkat penuntutan. Tapi kalau belum lengkap, jaksa peneliti wajib untuk membuat P19, petunjuk untuk jaksa penyidik melengkapi berkas. Dan waktunya 7 hari lagi setelah P19 untuk melengkapi itu. Jadi nanti kalau udah 7 hari lagi, dikembalikan lagi itu berkas, diteliti lagi selama 7 hari apakah sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, terbitlah P21, keterangan bahwasannya, bukti bahwasannya berkas perkara ini sudah lengkap dan wajib untuk dinaikkan ke tingkat penuntutan.
0: Iya, banyak masyarakat yang mengira tugas jaksa hanya melakukan penuntutan di pengadilan. Benarkah dalam kasus korupsi, kejaksaan juga memiliki kewenangan atau wewenang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan dan penyidikan sendiri? Apa bedanya dengan instansi lain?
1: Untuk kejaksaan sendiri, wewenang kami di dalam tindak pidana korupsi sudah diatur di dalam undang-undang kejaksaan yang sudah di apa namanya, yang sudah dibacakan oleh senior saya tadi, dan di KUHAP baru pun juga begitu. Di KUHAP lama dan di KUHAP baru pun juga sama. Jadi kita mempunyai wewenang sebagai penyidik di perkara tertentu, yaitu kepabeanan, korupsi, dan pelanggaran HAM berat. Bedanya dengan instansi lain, sebenarnya kita itu sama sebenarnya. Kita juga

0: berkolaborasi juga dengan instansi sebelah seperti kepolisian dan KPK, karena dari berkas perkara mereka mengenai tindak pidana korupsi yang menjadi penuntut umum kan tetap kami dari kejaksaan. Jadi mereka yang melakukan penyelidikan dan penyidikan berkoordinasi dengan kita untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan.
1: Oke, baik. Iya, pendengar, kita masih ada dalam dialog Jaksa Menyapa. Sebelum kami lanjutkan ke segmen selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja akan menjawab apa yang ada di pikiran masyarakat yang ada di Kaimana ini, kita jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ya, pendengar, kita kembali lagi di segmen kedua ya. Masih di Dialog Jaksa Menyapa. Hadir untuk menemani seluruh pendengar, warga masyarakat di Kota Kaimana dan sekitarnya. Ya, baik, saya kembali akan berbincang dengan kedua narasumber kita. Ya, masih terkait dengan peran kejaksaan dalam penanganan kasus. Ini bagaimana dengan pencegahan dan perlindungan yang diberikan?
1: Baik, kejaksaan sendiri untuk upaya pencegahan dan perlindungan itu kita mempunyai langkah-langkah preventif untuk menanggulanginya sebagai berikut. Pertama, kita akan sosialisasi hukum. Kita memberikan penyuluhan berkelanjutan kepada ASN dan perangkat desa mengenai dampak-dampak masif dan destruktif dari korupsi itu sendiri. Kemudian kita melakukan pengawasan anggaran, di mana kita mengawal ketat penyerapan APBD guna mencegah penyalahgunaan anggaran sedini mungkin. Dan kita melakukan perlindungan whistleblower, di mana kita menjamin keselamatan saksi dan pelapor dari ancaman fisik maupun karir profesionalnya.
0: Iya. Tadi sudah diberikan penjelasan masih terkait dengan penyelidikan ini biasa ke pemerintah, kemudian ke desa-desa juga. Nah, ini soal dana desa atau anggaran daerah nih. Tindakan tegas tentu penting, tapi apakah kejaksaan hanya fokus pada penangkapan dan penghukuman saja, ataukah ada upaya pencegahan lain?
1: Untuk pengelolaan dana desa sendiri, kita lebih sering untuk langkah pencegahan atau preventif itu kita dengan cara melakukan sosialisasi hukum tadi, di mana kita akan turun langsung ke tiap kampung untuk tiap kampung, dan kita pertama kali itu MOU dengan dinas terkait, misalnya dalam hal pengelolaan dana desa itu sendiri. Itu di sini wadahnya ada pada dinas DPMK ya, dinas pemberdayaan masyarakat kampung itu sendiri. Kita koordinasi, kita buat semacam MOU untuk bagaimana nanti kita sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, Kaimana sendiri itu ada namanya program Samisake ya, 1 miliar 1 kampung, di mana itu kita harus melakukan pencegahan sedini mungkin, bagaimana cara tata kelola dan tata pengelolaan anggaran itu sendiri supaya tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Karena Samisaka itu sendiri di sini bertujuan untuk membangun perekonomian pada masing-masing kampung. Tidak boleh untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi.
0: Iya, berarti kejaksaan juga itu menjadi mitra ya, mitra untuk berdialog dengan pemerintah daerah agar tidak salah melangkah. Ya, sangat mencerahkan juga pastinya untuk warga masyarakat Kota Kaimana yang sedang mengikuti jalannya dialog di siang hari ini. Kalau masyarakat melihat atau mencurigai adanya tindakan korupsi di sekitar mereka, apa yang harus mereka lakukan? Apakah bisa melaporkan ke kejaksaan?
2: Iya, bila ada masyarakat di khususnya di daerah Kaimana yang melihat atau menyaksikan atau ada indikasi korupsi, dan atau mungkin mereka juga sudah punya bukti-buktinya sendiri, mereka bisa melaporkan langsung ke Kejaksaan Negeri Kaimana. Nanti mereka bisa melaporkan bersurat dan diterima nanti di kami punya PTSP, dan nanti dari situ kami akan tindak lanjuti. Tapi balik lagi, apakah yang mereka laporkan kan masih kami teliti juga, apakah ada tindak pidananya atau tidak. Jangan sampai hanya kayak ada kepentingan pribadi di situ.
0: Iya, kita kembali lagi ke sinergi dan penanganan skala besar yang dijalani kejaksaan seperti apa?
2: Sinergi dan penanganan skala besar sendiri, Yang pertama ada koordinasi antar lembaga. Jadi kan penyidik bukan cuma dari kejaksaan juga. Ada penyidik KPK, ada penyidik dari kepolisian. Dimana jika mereka sudah melakukan selesai dengan penyidikan tersebut, mereka akan melimpahkan berkas perkara ke kami sebagai penuntut umum. Lalu di situ kami akan ada namanya itu P16, jaksa peneliti di situ untuk meneliti berkas yang diberikan dari teman-teman instansi seperti kepolisian atau KPK. Jadi kami meneliti apakah berkas ini sudah cukup lengkap untuk dinaikkan ke tingkat penuntutan seperti itu. Jadi jikalau diteliti masih belum lengkap bagi kami, kami akan memberikan petunjuk kepada teman-teman lembaga kepolisian atau KPK untuk dibantu melengkapi berkas tersebut. Lalu ada audit forensik. Kami penggunaan metode pembuktian akuntansi digital untuk mengukur kerugian negara secara valid, memastikan pengembalian keuangan negara semaksimal mungkin. Jadi di dalam tindak pidana korupsi kan pasti ada kerugian negara yang ditimbulkan. Jadi kami juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti BPKP, terus di daerah bisa dengan APIP, inspektorat, untuk menghitung penghitungan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut. Lalu kami juga bersinergi untuk menyelesaikan beberapa kasus-kasus besar, fokus untuk menyelesaikan kasus besar, mengidentifikasi korupsi makro yang yang melibatkan aktor intelektual utama atau pejabat strategis daerah, ditangani dengan investigasi tertutup dan mendalam. Jadi kenapa fokus kasus besar? Biasanya di dalam kasus-kasus besar ini mempunyai dampak korupsi yang sangat-sangat masif. Jadi alokasi dana yang harusnya, alokasi dana besar tersebut yang harusnya bisa dinikmati oleh masyarakat setempat, tapi kan tidak bisa dinikmati secara maksimal. Seperti itu.
0: Oke. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang sudah dibagikan, dijelaskan di siang hari ini kepada seluruh pendengar bisa memberikan pencerahan. Kita masih ada dalam dialog interaktif ya, dan narasumber kita di siang hari ini tentunya masih akan memberikan penjelasan-penjelasan yang bisa memuaskan dari apa yang menjadi topik kita di siang hari ini. Iya, berdasarkan tren atau kasus yang selama ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri di daerah kita atau di Kaimana ini, jenis modus korupsi apa yang paling sering atau rawan terjadi?
1: Selama saya di sini, saya perhatikan modus korupsi yang rawan terjadi itu masalah pengelolaan dana pada dana APBD pada tiap OPD itu pada proyek-proyek pekerjaan untuk pembangunan Kaimana itu sendiri, kayak misalnya dinas terkait masalah apa pengerjaan misalnya pembangunan jalan atau bangunan, itu yang jadi rawan korupsi itu
0: rawan
1: sendiri.
0: Korupsi di situ. Yeah. Jadi ini ekstra hati-hati untuk kejaksaan ini. harus ekstra hati-hati dalam penanganan kasus seperti ini ya. Oke. Saat ini anggaran negara yang diturunkan daerah sangat besar. Salah satunya seperti dana desa. Nah, bagaimana kejaksaan mengawasi pemanfaatan anggaran ini agar tidak terjadi penyimpangan?
1: Salah satu cara kita untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi penyimpangan pengelolaan dana desa itu sendiri, ya pertama tadi kita melakukan MOU kepada instansi terkait bagaimana pengelolaan dana desa itu sendiri agar dapat tepat sasaran, bermanfaat bagi masyarakat desa atau kampung yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian pada masing-masing kampung itu sendiri. Seperti kita pada bidang perdata dan tata usaha negara, kita melakukan MOU dengan instansi terkait. Kita akan langsung terjun ke masing-masing kampung untuk melakukan penyuluhan hukum bagaimana baiknya mengelola dana desa itu sendiri, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, itu akan kita jelaskan pada penyuluhan hukum itu sendiri.
0: Saat turun ke lapangan, iya, turun ke kampung-kampung. Kampung-kampung. Berarti penyuluhannya diberikan bukan saja untuk aparat desa, tapi yeah, seluruh masyarakat.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Supaya saling membantu dalam penanganan kasus ini. Oke, tantangan real di lapangan saat melakukan penyelidikan terhadap sebuah kasus.
2: Tantangan real di lapangan sendiri atau hambatan yang sering terjadi ketika menangani sebuah kasus itu, yang pertama, korupsi itu pasti sistemik,
0: yeah,
2: sistematis, gimana caranya mereka itu menutupi semua perbuatan mereka kan. Sistemik tersebut kadang itu telah mengakar dan berjejaring di beberapa tempat lah, dan menciptakan kesepakatan tertutup antar mereka. Jadi kadang itu bukan tidak bisa dipecahkan, tapi mungkin menunggu waktu yang agak lama, karena ya mereka itu mengakar dan
0: jadi harus punya trik ya.
2: Iya. Lalu di sisi lain ada kami punya keterbatasan logistik, kebutuhan mendesak akan alokasi spesialis IT forensik lah, lalu ada ahli auditor negara serta teknologi. Tapi kalau untuk teknologi pelacakan aset, kami untuk era ini sudah sangat-sangat canggih. Jadi kami tidak perlu takut tentang pelacakan aset ataupun IT forensiknya. Karena dari pusat sendiri, dari Kejaksaan Agung itu memberikan bantuan kepada kita yang di daerah ya Bang ya. Terkait spesialisasi IT dan pelacakan aset. Yang terakhir itu terkadang ada benturan kepentingan akibat pengaruh politik lokal atau kekuasaan struktural pejabat daerah yang kerap ya mengganggu investigasi. Tapi apapun itu, kayak ada filsuf hukum yang pernah bilang, ada filsuf bernama Montesquieu ini, hukum itu harus seperti kematian. Mereka itu tidak pandang bulu dan tidak pandang golongan. Jadi apapun itu harus ditegakkan secara adil dan benar, tidak memandang golongan.
0: Oke, kita sudah hampir sampai di penghujung kebersamaan dalam segmen Dialog Jaksa Menyapa. Iya, upaya peningkatan efektivitas yang dilakukan oleh kejaksaan seperti apa?
2: Untuk upaya peningkatan efektivitas, kami ada peningkatan kapasitas aparat, pelatihan berkala bagi jaksa-jaksa di daerah mengenai bagaimana taktik investigasi untuk metode zaman sekarang. Kan kami juga harus berpikir dinamis, karena banyak mereka ini yang bermasalah selalu punya cara-cara tersendiri
0: dan keluar ya. Ya,
2: dan kami juga harus lebih banyak belajar dan membedah taktik investigasi sendiri. Lalu ada integrasi sistem teknologi, pemanfaatan sistem digitalisasi berkas perkara secara terpusat untuk mempercepat penyidikan dan menjaga transparansi proses hukum. Lalu ada penguatan sinergitas eksternal, melakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait untuk penghitungan kerugian negara seperti BPKP, PPATK, BPK, dan instansi daerah setempat guna memperkuat pertukaran data tersebut.
0: Iya, baik. Kita sudah melewati 38 menit dari pukul 10 sebelum kita closing di segmen Dialog Jaksa Menyapa terkait dengan peran jaksa dalam peningkatan hukum dan tupoksi kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi di daerah. Mungkin ada yang masih mau ditambahkan?
1: Mungkin untuk pendengar RRI Kaimana pada pagi hari ini, pada menjelang siang, kami himbau jika ada di wilayah Kabupaten Kaimana ada dugaan penyimpangan yang dilakukan baik dari OPD maupun pejabat lainnya yang mengarah ke tindak pidana korupsi, agar dilaporkan ke kejaksaan. Semua laporan pengaduan itu pasti akan kami tindak lanjuti.
0: Oke, baik. Ya, sebagai closing statement, silakan apa yang mau disampaikan Pak Ari Mitsal ya.
2: Iya.
0: Oke, yang menjadi harapan khusus untuk Kaimana ini saat menangani sebuah kasus, harapan umum juga kepada masyarakat.
2: Harapan umum untuk Kaimana sendiri ya, semoga kedepannya dapat berkembang menjadi wilayah yang lebih maju lagi dengan cara sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri, masyarakat juga mengawal pembangunan-pembangunan yang ada di Kaimana, lalu juga dari pemerintah daerah sendiri juga memaksimalkan pembangunan-pembangunan tersebut. Jadi mungkin kedepannya tidak perlu waktu lama biar Kaimana ini menjadi wilayah yang lebih maju daripada sekarang.
0: Oke, terima kasih. Iya, silakan Pak Oscar Adrian SH yang menjadi closing statement dan harapannya kepada Kaimana ke depan.
1: Harapan kami untuk Kabupaten Kaimana ke depan supaya di sini perekonomian dapat berjalan lancar dengan tidak adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang nakal, agar semua kesejahteraan yang didapat dari perekonomian tersebut langsung tepat sasaran ke masyarakat Kaimana itu sendiri.
0: Oke, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran kedua narasumber kita yang sudah berkesempatan memberikan pencerahan kepada warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Pendengar, kenali hukum, jauhi hukuman. Terima kasih banyak buat bapak-bapak.
2: Ya, terima kasih kembali.
0: Ya, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan tentunya dengan topik yang berbeda. Pendengar dan mitra setia, itulah tadi bincang-bincang kita bersama dengan bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Kaimana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Kita pisah dan akan jumpa kembali di lain kesempatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai, apapun keadaan orang di sekitar kita.
2: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Pendengar setia Pro 1 RRI Kemana, tak terasa kebersamaan kita di Lintas Kemana Siang sudah berada di pukul 12 saat ini, ada 2 menit waktu Indonesia Timur. Dengan demikian, saya sudah hadir menemani Anda dengan sajian informasi dan tentunya dengan kolaborasi ragam musik hiburan. Pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di sesi Kemana Siang hingga Kemana Sore dan Malam, ada rekan saya Yuliana Desinauseni yang akan menemani pendengar. Selamat siang, selamat beraktivitas di hari Kamis. Sampai jumpa.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Baik, dengan manapun Anda berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama kami di program Gimana Siang edisi hari ini di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di kesempatan siang hari ini ya. Apa kabar Anda? Harapan kami kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungannya Maha Kuasa. Menikmati suasana siang hari Kamis, cuaca masih sama ya, meski ada berbagai tugas dan ya tanggung jawab yang Anda lakukan di sepanjang hari ini. Dan mungkin saja Anda merasa bahwa tugas-tugas yang Anda jalani cukup berat, kami yakin Anda tetap dapat menjalaninya dengan penuh semangat dan ya tentu untuk menyelesaikan satu tugas

ada, sehingga Anda dapat menjalani hari ini dengan begitu baik. Ya, program Kaimana Siang hadir kembali menemani ruang dengar Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur dengan menikmati rangkaian lagu-lagu Indonesia Timur untuk Anda para pencinta lagu-lagu Indonesia Timur ya. Di suasana siang hari ini mungkin juga Anda saat ini sudah stay di 96,3 MHz RRI Kaimana dalam program Kaimana Siang. Tentu program Kaimana Siang tidak hanya dengan lagu-lagu Indonesia Timur yang akan Anda nikmati sesaat lagi, namun kami hadirkan juga berbagai program acara lainnya yang akan hadir menemani Anda di pukul 13.30 lewat segmen Pro Dandu. Nanti di pukul 15 juga kami hadirkan updatean informasi seputar Papua Barat melalui penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat. Dilanjutkan kembali dengan program-program acara lainnya yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Sementara bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung, tak lupa juga kami ucapkan selamat siang, selamat bergabung kembali. Kami juga berharap bahwa waktu istirahat di siang hari ini nanti dapat Anda manfaatkan dengan baik ya, entah menikmati makan siang dengan tetap berada di tempat tugas Anda, ataupun mungkin Anda sudah punya acara makan siang bersama rekan kerja ataupun juga bersama orang-orang dekat Anda. Dari Jalan Utama Merah Dalam Kompleks Perumahan DPR, kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat siang, salam kompak, dan sukses selalu.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan resiko sebelum memposting sesuatu.

0: Eh Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Anda berada, persembahan lagu-lagu Indonesia Timur masih terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita pada kesempatan siang hari ini. Di sepanjang perjalanan Anda yang sudah Anda lewati, ya, tidak terasa setengah hari terasa begitu singkat dengan kesibukan-kesibukan yang sudah Anda jalani hingga di saat ini. Ya, tentu setelah merencanakan semuanya dengan baik, ya, agenda-agenda penting hari ini mungkin satu-satu boleh terlaksana dalam list tugas yang sudah Anda buat sebelumnya. Mudah-mudahan Anda dan rekan kerja ataupun mungkin ya orang-orang dari misi tugas yang sama, ya, karena selesaikan di hari ini tugas Anda dalam sebuah kegiatan. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik. Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id, di mana Pesparawi Nasional 14 dorong kunjungan wisata dan ekonomi lokal. Dari Manokwari, pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mulai menunjukkan dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Dinas Pariwisata Manokwari mencatat adanya peningkatan aktivitas kunjungan sejak perhelatan tersebut berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata Manokwari, Immanuel Pangaribuan, menyampaikan bahwa kehadiran peserta dan juga kontingen dari berbagai daerah memberikan pengaruh langsung terhadap pergerakan ekonomi, terutama di sektor jasa seperti perhotelan, transportasi, hingga juga pelaku UMKM. Ya, dia juga menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah pendukung, termasuk juga dengan pembekalan kepada liaison officer yang bertugas mendampingi kontingen, yang mana mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi terkait destinasi wisata yang ada di Manokwari. Menurutnya, para peserta Pesparawi juga memiliki peran penting sebagai media promosi tidak langsung, ya, di mana pengalaman mereka selama berada di Manokwari ini diharapkan dapat menjadi cerita yang nantinya dibagikan kembali di daerah asal masing-masing. Selain itu, Immanuel juga menilai momentum Pesparawi turut mendorong masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha wisata, untuk dapat meningkatkan kualitas layanan serta juga pengembangan potensi daya tarik wisata yang ada di sekitar mereka. Yang mana mereka menyampaikan bahwa pelaksana event ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk dapat untuk pengembangan sektor pariwisata ke depan, baik dari sisi kelebihan maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Demikian pendengar informasi dari laman resmi kami rri.co.id. Kita kembali nikmati persembahan lagu-lagu Indonesia Timur jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Kita bersama menikmati persembahan lagu-lagu Indonesia Timur. Tidak terasa satu jam sudah berlalu. Sudah pukul 13 saat ini. Kami ajak Anda pendengar ya, untuk bersama kita ikuti penyampaian dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu Grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menunjukkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promis David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumahnya harus menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jason Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Bad Homburg.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it's tough. It's warm out. The ball's
2: kind of pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna.
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan-nya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

World Boxing dan Asian Boxing. Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Kick Advokat.
1: Berbicara tentang advokat, pelatih

0: tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano, Comencina dan Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
0: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
0: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
3: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang. Dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani kita di siang ini?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kita akan membahas mengenai kasus penyekapan terhadap seorang perempuan di Bandung yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik dan momentumnya untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Kasus tersebut kembali mengingatkan pentingnya upaya pencegahan kekerasan serta perlindungan hak perempuan di tengah masyarakat. Pemerintah, lembaga terkait dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman agar perempuan dapat terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan ancaman. Lalu bagaimana langkah penguatan perlindungan perempuan agar kasus serupa tidak kembali terjadi? Sejauh mana peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah mengenai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah 2026 sebagai upaya mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kini diarahkan tidak hanya sebagai kegiatan pengenalan sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter dan kenyamanan peserta didik. Konsep MPLS Ramah diharapkan mampu menghadirkan suasana pendidikan yang positif, bebas dari praktik perundungan, serta mendukung tumbuh kembang siswa baru. Lalu bagaimana penerapan MPLS Ramah di berbagai sekolah? Apa saja tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik? Akan kami bahas nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas perkembangan terbaru terkait pemulangan jemaah haji Indonesia yang kini memasuki tahap akhir. Proses kepulangan jemaah haji terus dilakukan secara bertahap dengan memastikan layanan berjalan optimal, mulai dari transportasi, kesehatan, hingga pendampingan bagi para jemaah sebelum kembali ke tanah air. Pemerintah memastikan seluruh rangkaian pemulangan dapat berlangsung aman dan lancar. Bagaimana kesiapan pelayanan pada tahap akhir pemulangan jemaah haji tahun ini? Apa saja evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan layanan haji tahun kedepannya? Informasinya akan kami hadirkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan dialog sudut dengar parlemen dengan topik dunia kesehatan yang tengah menghadapi tantangan, mulai dari isu defisit BPJS Kesehatan hingga rencana kenaikan iuran sebesar 10% hingga 20%. Bersama narasumber, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog yang kami hadirkan dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081 399 399 888.

0: Kami hadirkan video potensi daerah Telaga Biru Cicerem di Kabupaten Kuningan menjadi destinasi wisata unggulan yang menawarkan pesona alam dan beragam wahana menarik bersama reporter Aura Aulia.
1: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, sebuah telaga yang dulunya merupakan pemandian warga setempat, kini berangsur-angsur berubah dan dijadikan sebuah objek wisata. Telaga Biru Cicerem ini menjadi salah satu objek wisata favorit di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Kuningan. Berikut adalah liputan potensi daerah dari objek wisata Telaga Biru Cicerem di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan.
2: Berada di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Telaga Biru Cicerem menawarkan keindahan mata air alami dengan warna air kebiruan yang menjadi ciri khasnya. Keunikan tersebut membuat wisata ini diminati pengunjung dari berbagai daerah.
3: Telaga Biru ini merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah dirasakan oleh kami di sini sebagai pengelola itu jumlah kunjungan yang datang ke Telaga Biru ini itu untuk rata-rata di weekday atau di hari-hari biasa itu sekitar antara 200 sampai 500 pengunjung. Nah, untuk di weekend itu udah ada peningkatan. Kalau di weekend itu sekitar 800 sampai 1200 pengunjung yang datang ke Telaga Biru Cicerem ini.
2: Selain menikmati keindahan telaga, pengunjung juga dapat mencoba berbagai wahana dan fasilitas yang tersedia, mulai dari ayunan yang sempat viral di media sosial, perahu wisata, dermaga swafoto, hingga gazebo untuk bersantai bersama keluarga.
3: Ya, di sini pengunjung bisa menikmati wahana ayunan yang menjadi favorit ya. Yang menjadi favorit di Telaga Biru ini adalah wahana ayunan, ayunan ganda yang di sebelah barat. Itu merupakan ayunan yang viral yang diburu oleh para pengunjung yang datang ke Telaga Biru ini. Dan selain itu juga di sini ada beberapa kolam terapi ya yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Barangkali di sini datang ke sini ingin terapi ikan. Ada beberapa kolam.
2: Perkembangan Telaga Biru Cicerem tidak lepas dari peran masyarakat yang mengelolanya secara swadaya. Promosi digital yang mulai dilakukan sejak tahun 2014 juga turut memperkenalkan destinasi ini kepada masyarakat yang lebih luas.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan bersama video potensi daerah dari Telaga Biru Cicerem, salah satu objek wisata di Kabupaten Kuningan yang kini terus memiliki beragam fasilitas untuk wisatawan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan kualitas burung murai batu yang menjuarai event nasional bersama reporter Indra Ahmad.
4: Ini kandangnya. Baik pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di penangkaran sekaligus lokasi perkembangbiakan atau peternakan murai batu Lampung yang dimiliki oleh Bapak Sultan Reja Sultan. Dan seperti yang pemirsa lihat, ini adalah kandang-kandang penangkaran ya dari murai batu yang ditangkar oleh Bapak Reja Sultan. Dan memang Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang cukup terkenal dengan kualitas murai batunya karena sudah beberapa kali bisa menjuarai di event-event nasional. Dan burung yang memiliki ekor panjang ini memiliki nilai yang cukup tinggi di bangsa pasar kicau.
5: Hobi terkadang menjadikan seseorang dapat meraih sukses. Hal itulah yang dilakukan Reza Sultan, seorang penangkar burung murai di kota Bandar Lampung. Berawal dari kecintaannya dalam memelihara dan merawat berbagai jenis burung kicau, Reza telah sukses dalam menangkar sekaligus membudidayakan burung yang memiliki ekor panjang tersebut. Saat ini pria yang bekerja sebagai aparatur sipil negara di salah satu pemerintah kabupaten di Lampung tersebut telah berhasil mengembangbiakan burung murai yang menjadi salah satu burung kicau bernilai ekonomis tinggi. Tidak kurang dari 14 kandang tangkar telah dimilikinya. Satu kandang tangkar berisi satu pasang murai.
4: Baik, pemirsa RRinet, saat ini telah hadir ya bersama saya owner atau pemilik daripada Sultan Brother Farm yang merupakan peternak atau penangkar murai batu di Bandar Lampung. Kita akan berbincang-bincang sinak dengan Bung Reza Sultan. Awal mula merintisnya ini udah ada berapa kandang saat ini, Bung Reza?
6: Ada sekitar 14 kandang, tapi mungkin yang produktif ada 8 kandang.
4: Kalau boleh tahu, satu kandang itu satu pasang ya?
6: Ya, satu kandang satu pasang.
4: Untuk pangsa pasar anak-anaknya ini gimana?
6: Ada yang kita di dalam Lampung, juga ada beberapa yang kita kirim keluar.
4: Udah keluar Lampung ya?
6: Keluar
4: sampai luar Lampung ya?
6: Iya, ke Bogor, ke Jawa, ke Padang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali untuk Anda setelah melewati waktu istirahat siang ya. Kita kembali disuguhkan dengan tugas-tugas baru ataupun lanjutan dari tugas-tugas yang masih terus kita selesaikan hingga di saat ini. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di pukul 13.45 menit ya, setelah ikuti warta berita olahraga. Update dan info-info lainnya pendengar dapat Anda baca di laman rri.co.id, atau Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store atau juga di App Store. Baik, menikmati suasana siang di edisi kali ini ya, tentunya tak lengkap ya jika tidak bersama, dan juga tak lengkap jika tidak terus mendengarkan siaran RRI Kaimana. Baik, untuk pendengar program Kaimana siang selanjutnya, kami hadir kembali menemani ruang dengar Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut RRI Kaimana.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat berjumpa di segmen Rodangdut edisi 25 Juni 2026. Sederet lagu-lagu dangdut sudah kami hadirkan. Ya, mulai dari Anita Kaif, Dara Ayu, ada juga Bella Queen, ya. Ada Ayu Ting Ting, ya, Fira Asara, dan penyanyi-penyanyi dangdut tanah air. Ya, sekiranya Anda terhibur dengan sederet lagu-lagu dangdut yang sudah hadir di siang hari ini dan lagu-lagu dangdut lainnya yang juga akan Anda nikmati sampai nanti kita tiba tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati udara siang Kota Kaimana yang masih ya panas, ditambah dengan ya angin yang bertiup kencang di siang hari ini. Tentu seperti apapun cuacanya, Anda harus tetap penuh dengan semangat ya untuk menyelesaikan tugas-tugas masing-masing. Kami berharap dengan teman-teman dangdut yang sudah Anda nikmati di siang hari ini juga bisa menjadi pengantara kebersamaan kita hingga tuntas nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Baik, untuk Anda para pendengar yang berada di luar Kota Kaimana, bagaimana dengan cuaca kota Anda hari ini? Semoga Anda juga bersyukur untuk cuaca yang cerah hari ini. Jika tidak, ya tetap semangat ya untuk tugas-tugas masing-masing. Baik, kalau tadi Anita Kaif dengan dan kawan-kawan sudah hadir ya di segmen Prodangdut, mulai dari ya Inul Daratista dengan Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, ada Desi Tata dengan Jalan Cinta, dan Fira Asara dengan Saling Curiga. Ya, kami juga masih punya beberapa tembang dangdut yang bakal menemani ya kebersamaan kita di siang hari ini. Semoga nanti Anda kembali akan terhibur dan menikmati suasana siang, suasana akhir tugas, ataupun Anda yang masih dengan sibuk melaksanakan tugas masing-masing. Kita nikmati kembali tembang-tembang dangdut berikutnya.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.

0: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
1: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di program 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika.

0: Wabarakatuh.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya di sore hari ini. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, kami mohon maaf untuk dinamika Karwin Nusantara 2 di sore ini tidak dapat berlangsung, dan tentunya saya akan temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Dari seputaran Jalan Kapten Petindian 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menikmati suasana sore Anda bersama keluarga.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara bisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Olahraga sepak bola dikenal sebagai olahraga paling populer di dunia. Dilansir dari National Geographic, sepak bola dicintai oleh lebih dari 265 juta orang sedunia karena mudah dimainkan dan dinikmati sebagai pertunjukan olahraga. Dalam satu tim sepak bola terdiri dari 11 orang pemain yang masuk ke dalam lapangan dengan nomor punggung yang berbeda-beda. Namun, tahukah Anda kapan para pemain bola mulai menggunakan nomor punggung di jersey-nya? Dilansir dari bolasport.com, klub yang pertama kali memperkenalkan nomor punggung saat bertanding adalah Arsenal. Pada 25 Agustus 1928, Arsenal bertanding melawan Sheffield Wednesday dengan menggunakan jersey dengan nomor punggung. Kala itu, tim Arsenal dilatih oleh Herbert Chapman yang mengatur nomor punggung pemain secara berurutan dari angka 1 sampai 11. Nomor punggung 1 dipakai oleh penjaga gawang atau kiper dan selanjutnya diurutkan sampai dengan nomor 11 yang digunakan oleh penyerang. Alasan Herbert hanya menggunakan 11 nomor, yaitu supaya ia lebih mudah mengetahui posisi pemain. Namun, saat ini para pemain bola tidak harus menggunakan nomor punggung sesuai dengan posisi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sensibuku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata, adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah Anda ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat. Dan pendengar, saat ini Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Saat ini pukul 15:37 ya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan siaran kami di saat ini. Program Kaimana Sore masih terus setia menemani ruang dengar Anda hingga tuntas kebersamaan kita di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan menemani Anda di suasana sore ya, jelang akhir waktu pulang kantor ataupun Anda yang akan mengakhiri tugas dan kembali nanti ya berkumpul dengan keluarga, kembali ke rumah, Anda akan punya banyak kegiatan-kegiatan sore yang mungkin akan kembali Anda jalani. Satu informasi mendatang dari laman ri.co.id ya, terkait dengan paduan suara anak Papua Barat memukau para penonton. Nah, pendengar, penampilan paduan suara anak Papua Barat pada ajang Pesta Rawi Nasional 14 di Auditorium Universitas Papua Unipa Manokwari sukses memukau para penonton yang hadir. Nah, harmoni suara, penghayatan lagu, serta juga kekompakan para penyanyi cilik tuan rumah mendapat apresiasi meriah dari hadirin yang memadati arena perlombaan pada hari Senin 22 Juni 2026. Dalam kategori paduan suara anak yang diikuti puluhan kontingen dari berbagai provinsi Papua Barat tampil percaya diri membawakan lagu-lagu pujian dengan penuh penghayatan. Tentu penampilan tersebut menjadi salah satu yang menyita perhatian penonton karena mampu menghadirkan suasana hikmat sekaligus juga menggetarkan hati. Nah, salah seorang penonton asal Kalimantan Timur, Maria Lestari, mengaku sangat terkesan dengan penampilan anak-anak Papua Barat. Menurutnya, kualitas vokal dan ekspresi yang ditampilkan membuat suasana auditorium terasa begitu hidup. Ajang Pesta Rawi Nasional 14 yang berlangsung di Manokwari menjadi wadah bagi generasi muda gerejawi dari seluruh Indonesia untuk menunjukkan kemampuan seni vokal sekaligus juga mempererat persaudaraan antar daerah. Kategori paduan suara anak menjadi salah satu cabang lomba yang paling dinantikan karena menampilkan talenta-talenta muda dengan kemampuan musikal yang mengesankan. Tentu antusias penonton yang memenuhi auditorium Unipa menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap penampilan para peserta. Dukungan yang diberikan tidak hanya menjadi penyemangat bagi kontingen Papua Barat, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan persaudaraan yang menjadi roh pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 di Tanah Papua. Demikian pendengar, informasi ini bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Gaimana Sore ya, dengan ya kesibukannya masih terus Anda geluti hingga di saat ini. Pendengar, tentu dari pelaksanaan Pesparawi 14 yang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat ya, ibu kota Provinsi Papua Barat di Manokwari. Nah, tentunya di sana UMKM, berbagai UMKM memanfaatkan peluang ya, peluang ekonomi untuk ya meraup keuntungan dengan jual berbagai produk-produk UMKM yang ada. Nah, salah satunya yaitu UMKM Noken Papua yang mana meraup peluang ekonomi dari Pesparawi Nasional 14 di Unipa Amban, yang mana pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 yang dilaksanakan di Manokwari di kampus Universitas Papua Unipa Amban tidak hanya menjadi ajang pujian dan juga penyembahan bagi kontingen dari seluruh Indonesia, tetapi juga membawa dampak yang positif bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal, di mana salah satunya adalah para pengrajin dan juga penjual tas noken, serta ada juga berbagai aneka pernak-pernik khas Papua yang memadati arena pameran dan bazar UMKM di lingkungan Unipa Amban. Sejak dibukanya pameran Pesparawi Nasional 14, stan-stan UMKM ramai dikunjungi oleh para peserta official. Nah, masyarakat yang ingin membawa pulang cenderamata khas Papua ataupun juga ya berbagai produk-produk khas UMKM Papua. Di sana beragam produk ditawarkan, mulai dari tas noken, ada juga gelang dan kalung etnik. Kemudian juga ada gantungan kunci hingga ukiran khas Papua yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang datang ke sana. Salah satu pelaku UMKM yaitu Maria Romansara mengaku bahwa sangat bersyukur dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan berskala nasional tersebut, yang mana menurutnya kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah menjadi peluang besar untuk memperkenalkan sekaligus juga memasarkan produk-produk asli Papua. Maria juga mengatakan bahwa selain meningkatkan pendapatan, ajang Pesparawi juga menjadi sarana promosi yang efektif bagi produk kerajinan lokal. Dia berharap kegiatan nasional serupa dapat terus digelar di Papua Barat sehingga semakin banyak UMKM yang merasakan manfaat ekonomi secara langsung. Pameran UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian Pesparawi Nasional 14 menampilkan berbagai produk-produk unggulan daerah, mulai dari kerajinan tangan, kuliner, hingga juga produk kreatif lainnya. Kehadiran pasar tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk dapat memperluas jaringan pemasaran dan juga memperkenalkan kekayaan budaya Papua kepada para tamu dari seluruh Indonesia. Demikian pendengar, informasi ini bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id atau Anda dapat mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store atau juga di App Store.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: bakal kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Bagaimana pendengar, waktu berlalu pukul 17.47 menit ya. Kami sudahi dulu lagu-lagu hiburan menemani Anda di saat sore hari ini. Anda telah mengakhiri banyak tugas dan tentu untuk menikmati waktu, menikmati sebuah ketenangan di sore hari, Anda juga butuh energi ya. Anda butuh ketenangan, tetapi Anda tidak memilih sendiri, melainkan Anda ingin bahwa sore ini lebih berarti dengan hadirnya orang-orang yang Anda sayangi, Anda cintai. Kami berharap juga suguhan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di sepanjang hari ini, mulai dari pagi hingga siang, bahkan siang hingga sore ini, tetap menjadi pilihan untuk menemani Anda bersama dengan keluarga tercinta. Dan baik pendengar, kami sudahi dulu lagu-lagu hiburan menemani Anda. Dan selanjutnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, menemani Anda mempersiapkan diri guna melaksanakan ibadah sholat maghrib. Beruang dengar Anda, kami antarkan rangkaian lagu-lagu religi islami.
1: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kini saatnya kami kumandangkan takhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

mengendarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Siap menginspirasi pencinta traveling di periode tahun baru? Gunakan TikTok Ads dan dapatkan penawaran sambutan spesial hingga senilai 90 7.160.000

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Liburan tahun baru, TikTok membantu agar angka reservasi.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Mau mempromosikan kursus online atau program sertifikasi? Gunakan TikTok Ads dan dapatkan penawaran sambutan spesial hingga senilai 97.164.000 rupiah. TikTok adalah platform inspiratif untuk mereka yang ingin beralih profesi ataupun punya semangat belajar tinggi. Dorong percakapan dengan messaging ads atau kumpulkan prospek berkualitas melalui form ads tanpa harus keluar dari TikTok. Dapatkan peserta kursus atau sertifikasi dari kontenmu di musim liburan ini. Dapatkan penawaran sambutan spesial hingga senilai 97.164.000 rupiah. Gunakan TikTok Lead Generation untuk meningkatkan angka pendaftaran dengan mudah.

Mulai dengan solusi Google Cloud lalu akses langsung ke kredit gratis untuk seluruh penggunaan produk. Sebagai pengguna baru, Anda akan dapat kredit $300 untuk 90 hari pertama, bebas risiko. Tanpa biaya saat tamat uji coba kecuali peningkatan tahap akun manual. Tingkatan gratis memberi semua pengguna peluang menceburi layanan Google Cloud dengan batas bulanan, termasuk komputasi cloud dan gudang data. Coba Google Cloud secara gratis sekarang.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Baik, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, dan kembali ya kami mengudara ke ruang dengar Anda di pagi hari ini, edisi Jumat tanggal 26 Juni 2026. Bersama saya Chris Lamanile yang kembali menemani ruang dengar Anda, dan tentunya kebersamaan kita ya hingga nanti tiba di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, pukul 5 waktu Indonesia Timur di pagi hari ini kembali kami RRI Kaimana akan menyiarkan secara langsung tentunya jalannya pertandingan ya, ataupun menyiarkan secara langsung ajang Piala Dunia 2026, jalannya pertandingan dari grup E di pagi hari ini, pertandingan yang ketiga bagi penyisian grup E, yaitu Ekuador versus Jerman. Untuk Anda yang ingin mendengarkan secara langsung jalannya pertandingan Ekuador versus Jerman di kesempatan pagi hari ini, tetap setia ya mendengarkan siaran kami Radio Republik Indonesia Kaimana. Dan baik, berikut kurang dengar Anda, langsung saja kami hadirkan pertandingan Ekuador versus Jerman di ajang Piala Dunia 2026 di pagi hari.
1: Dia kepada Jonathan, mencoba untuk mengirim bola, kembalikan lagi kepada sang kapten, ada Joshua Kimmich, melebar ke kiri kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada David, umpan langsung crossing ke mulut gawang dari Ekuador ataupun dari sektor kanan pertahanan Ekuador, namun bola disapu saja oleh pemain Ekuador. Kini justru di sepenuhnya aliran bola dikuasai oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan mereka, dan bola langsung dibuang saja tadi oleh Piero Hinchapi, pemain belakang ataupun back kiri yang dimiliki oleh Ekuador tadi, menyapu saja bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jerman. Sudah dilakukan kepada Jonathan, pada Rudiger, kembalikan lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, masih menahan bola sejenak, umpan saja pendek ke kanan, ada Jonathan mencoba merasa, umpan langsung ke gawang dari ataupun jantung pertahanan Ekuador, mampu sana ada Florian Wirtz mampu menguasai bola, namun lagi-lagi bagaimana tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Florian Wirtz dari jantung pertahanan Ekuador, namun masih bisa tadi diamankan ataupun ditepis saja dengan kaki pemain belakang Ekuador. Namun kini David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, dikuasai sepenuhnya tadi ada Pavlovic, umpan 1-2 kepada Florian Wirtz, umpan lagi kepada Neuer, dan masuk gol. Bagaimana tadi penyelesaian finishing touch dari Jerman, tampaknya nomor punggung 19 tadi, kita masih melihat Leroy Sané tampaknya berhasil membobol gawang dari Ekuador di menit kedua babak yang pertama ini. Bagaimana tadi umpan-umpan pendek di area kotak penalti dari Ekuador, kita melihat tadi ada Florian Wirtz, kemudian juga ada Kehepels, kemudian ada Pavlovic, dan diakhiri tadi oleh nomor punggung 19 Leroy Sané dengan kaki kirinya, dan bola meluncur deras mendatar di sisi kanan tiang gawang Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Bung Yanto Prawiro, seperti apa Anda melihat pencermatan dari serangan yang cukup mengagetkan lini pertahanan Ekuador ini?
2: Ya, ini yang saya katakan bahwa Ekuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama, Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya, kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup terkaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat, sehingga harus benar-benar diwaspadai. Dan ini terbukti, serangan cepat yang dibangun pemain-pemain Jerman nampaknya menghasilkan sebuah gol yang lahir pada menit kedua, Bung Joko. Jadi sekali lagi, inilah ciri khas permainan Jerman.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ketiga saat ini justru Ekuador mencoba merasuk sadar Moises tadi, namun bola terlebih dahulu dalam dekapan dari penjaga gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer, masih ditimang-timang dengan tangan kedua tangannya, masih memantulkan bola di area kotak penalti, siap-siap untuk melakukan lemparan jauh tadi saja Manuel Neuer ke area tengah, ada Kai Havertz, umpan pendek kepada Meka, kearahkan lagi kepada nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic, arahkan ke sektor kiri, ada Rudiger mencoba menahan bola sejenak, umpan jajah ke depan yang dituju tadi adalah Wirtz, umpan 1-2 kepada Leroy Sané, namun lagi-lagi tampaknya tadi Jamal Musiala yang dilanggar oleh salah satu pemain dari Ekuador dari sisi tengah pertahanan Ekuador, dan saat ini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ekuador. Kita masih melihat memang bagaimana tekanan dari tim Panzer Jerman sejak menit babak pertama ini terus digencarkan untuk mencetak gol dengan cepat, dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ekuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman. Ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi. Tampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ekuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola, dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar area kotak penalti. Siap-siap, namun tidak jadi. Pendek saja Joshua Kimmich, umpan kepada Wirtz, umpan lagi kembali kepada Joshua Kimmich dari sektor jantung pertahanan dari Ekuador. Meliuk-liuk dia, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador kepada Wirtz, umpan 1-2 kepada David Raum dari sektor kanan pertahanan Ekuador. Mampu dia melakukan passing tadi. Oh, berhasil dicuri oleh pemain Ekuador dengan cekatan. Justru kini mencoba lagi bola-bola liar ataupun bagaimana terjadi duel-duel tekanan Fraser yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya. Bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan pressure yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador, di mana Pedro Vite nomor 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Kai Havertz. Namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini, tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan sayang, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador, dan kali ini Jerman bola kaki jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapie berikan kepada William Pacho maju saja, disodorkan bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata masih belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Wirtz, dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Joel Ordones. Saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan, umpan pendek saja dia berikan kepada nomor Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang kepada siapa bola akan diberikan. Menyamping saja dia berikan kepada Enner Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman, mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones saat ini berikan kepada Juan Yoyoboa yang menyisir dari sektor kanan penyerangan, masih mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, sayang sekali umpan terobosan satu lagi ke kaki para pemain Jerman. Kali ini ada nomor punggung 22 David Raum, satu lagi di kaki Enner Valencia, sayang gol. Gol, pendengar, sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo nomor punggung 20. Mengejutkan, Ekuador akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-40. Skor 1-1 saat ini, pendengar. Ekuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Bastian Andreas BCCC. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo, tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer. dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
2: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak apa terlalu membiarkan bergerak, ya, jadi
3: terlalu memberi ruang,
2: memberi ruang ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman, dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nelson Angulo, ya, pemain yang merumput di Sunderland ini, ya,
1: ya, tenang bebas kini ya diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan Ekuador. Sudah Joshua Kimmich ucapkan kesalah, berbahaya kini Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador, tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman dan kembali menjaga gawang. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, dan kini peluang umpan saja ke depan, ada Rabiot, umpan ke sumber gawang, kembali diselamatkan oleh para pemain belakang Ekuador. Namun kini serangan balik tampaknya dilancarkan oleh Ekuador, namun potong lagi berkali-kali Jerman mencoba untuk mengamankan aliran bola dari sektor pertahanan Ekuador, jauh saja kepada Joshua Kimmich, sang kapten kesebelasan Jerman, tarik lagi ke belakang tadi penjaga gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke sektor kiri. Nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic, umpan saja, dorongkan bola ke depan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich, tidak jadi dia mengumpan, masih mengulik-ulik dah di sektor kiri pertahanan sendiri. Oh, mampu direbut tadi oleh John. Oh, tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat dah nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich. Ada Gonzalo Plata, dan kini aliran serang keras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pavlovic, umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ekuador. Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada Jonaranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimmich, umpan di mana ke sektor kanan tadi. Oh, berbahaya, namun kembali dapat ditinju tadi, umpan crossing jauh di area mulut gawang pertahanan dari Ekuador. Masih selamatlah kini gawang dari Ekuador, masih 1-1 hingga memasuki menit ke-12, dan Jerman masih terus mengurung dan mengunci sisi pertahanan dari Ekuador. Dari sisi kanan Leroy Sané, umpan dia pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke sektor kanan, ada Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Ekuador, umpan 1-2 dia bersama Musiala, namun masih direbut oleh pemain Ekuador. Dan kini kembali serangan balik cepat dilakukan Ener Valencia dari sektor kiri pertahanan Jerman tadi, mencoba melewati Jonathan Tah, namun lagi-lagi dengan cekatan Jonathan Tah mampu memotong tadi. Bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ekuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger, Antonio Rudiger mana bola sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum, kembalikan lagi kepada Rudiger, pendek saja tadi kepada Jonathan Tah, umpan dorongkan bola saja ke sektor kiri pertahanan dari Ekuador, umpan pendek Musiala, mampu dipokasi bola sepenuhnya, umpan lagi, langsung shooting. Cukup baik tadi nampaknya ada nomor punggung 23 Mecca, Felix Mecca mencoba melakukan tendangan keras mendatar, namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ekuador, dan skor kini masih sama kuat 1-1.
3: Ya, pendengar kali ini Stefan Pecasese, Andres Pecasese, pelatih dari Ekuador, dapat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ekuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan dominasi permainan. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich umpan saja, dia melambung dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ekuador dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Felix Mecca. Felix Mecca menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic. Namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi nomor punggung 20 Nilsson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman. Terjadi cup duel, dengar, dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola dari lini pertahanan dari Jerman, berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecha. Mecha maksudnya tadi masuk kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang dia berlari. Sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cup duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Raum. David Raum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15 Pedro Vita yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vita. Pedro Vita yang sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Sel. Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang, berikan lagi ke depan. Ada Pedro Vita. Pedro Vita berikan lagi nomor punggung 17, 13 Ener Valencia. Masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan, mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata menyerang dari sisi kanan. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 9 Johan Yepua. Johan Yepua melewati, meliuk-liuk dia melewati para pemain Jerman. Namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan, mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vita. Kini Pedro Vita berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping berikan kepada Joel Hernan Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordonez. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo, jenderal lini tengah pertahanan, lini tengah dari serangan Ekuador, berikan kepada Pedro Vita. Pedro Vita berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuk kami nomor punggung 3 Piero Hincapié yang menyisir dari sektor kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi, saling tarik menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi. antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah, langkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi mendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada Willian Pacho. Willian Pacho berikan kepada Piero Hincapié, nomor punggung 3. Mundur lagi, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones umpan, sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Juan Yebua. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Asik sekali pendengar. Umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman. Dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan, berikan umpan pendek kepada Pedro Vite. Pedro Vite dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya, mundur lagi ke belakang menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan, ah sayang sekali, jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15 Pedro Vite. Kerjasama dia bersama dengan Juan Yeboah, mundur lagi berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Caicedo. Caicedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan diberikan pada Ener Hincapié, umpan tarik, ah sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich, menghasilkan sepak pojok pertama untuk timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
1: Ya pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki menit ke-21 17 detik saat ini 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke belakang gawang namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador, tampaknya ada Pedro tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro, kita tantikan. Oh tidak, nampaknya ada Firo. Ya, Firo Hayati sudah lakukan lempar saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Franco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro. Tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia. Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi, pendek-pendek saja kepada Franco. Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4. Di sana ada Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman. Ada nomor punggung 9, ada John, umpan saja 1-2 John kepada Pedro. Oh, apa yang terjadi? Mampu lagi dikuasai penalti oleh John, mampu umpan nomor 21 Alan Hubak, itu jalan bergerak. Oh, kembali digagalkan oleh pemain belakang ada Joshua Kimmich tampaknya. Namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbut oleh Alan Franco. Tarik lagi ke belakang nomor punggung 23. Di sana ada Moses umpan saja ke John, sektor kiri, umpan lagi kepada Alan, menguasai bola, umpan masuk ke depan. Oh, kembali digagalkan, namun satu peluang lagi diperoleh oleh Ekuador. Kembali lagi umpan tarik, di sana ada Gonzalo Plata, namun kembali membentur kaki dari pemain Jerman. Tampaknya tadi ada Kai Havertz, dan kembali kuasai oleh pemain dari Ekuador dari arena tengah lapang pertandingan. Kini mencoba mengurung Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman. Di sana ada Moses Caicedo, umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata, pendek-pendek saja, namun pasti tampaknya Pak Ekuador umpan tusukan ke sektor kanan, ada Piera mencoba masuk area kotak penalti, dan terjadi tampaknya wasit dari Amerika Serikat Terry Vinso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Firo Hincai. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri. Umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic. Kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan. Di sana ada Meko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi tampaknya Ferik. Umpan lagi pendek, Pavlovic, Alexander Pavlovic, umpan lagi ke belakang, Joshua Kimmich, nomor punggung 10, umpan kepada Musiala, Felix dari sisi kiri ataupun Leroy Sané, kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain di Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Umpan 1 kanan Fritz, oh tidak jadi, Kehapas tidak mampu. Bagaimana tadi, dilepaskan saja oleh Kehapas sehingga tidak mampu satu peluang tadi, namun Kervis nomor 22 ada David, umpan ke muka Kai Havertz lakukan sundulan, namun terbang di udara tadi penjaga gawang dari Ekuador Hernan Galindez, dan dengan sigap memeluk bola dengan kedua tangannya sambil menjatuhkan badannya dari sisi kanan tiang gawang dari Ekuador, sehingga masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran pemain-pemain dari Jerman memasuki hingga hampir menit ke-25. Sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya, namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh, namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19 Gonzalo. Kini aliran bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Jerman. Jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, Rudiger, umpan pendek saja kepada, mampu direbut oleh pemain Ekuador. Di sana ada John, mampu dia melewati satu pemain dari Jerman. Mampu kembali dengan cekatan David Ram. Tadi sempat kehilangan bola dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali. Kini lemparan ke dalam bagi Ekuador dari sisi kiri, mampu direbut pemain Jerman. Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, tidak mampu dia. Terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman, dan kini Ekuador menguasai bola lagi. Pedro mencoba melewati Wills, mampu dia melewati Wills. Kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya dan tarik lagi ke belakang kepada Joel tadi, sangat jauh tentunya. Masih menahan bola sejenak Willian, umpan lagi pendek kepada Pedro dari sisi kanan. Kini giliran dari sisi kanan dieksplor pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini. Tarik lagi umpan ke belakang kepada Willian, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, ada nomor punggung 3 nampaknya Fiero, Fiero Hingavi. Tarik lagi dorong ke bola tadi ke belakang pada Willian, sektor kanan, umpan pendek saja kepada Jul. Masih Jul Ordones menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri, ada Moses sang kapten kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri, kerjasama 1-2, umpan pendek saja, masih dikuasai oleh William, William Paca. Kembalikan lagi tadi maksudnya kepada Nilsson, namun tarik lagi ke belakang kepada William Cho, William Paco, umpan pada Moses, umpan lagi William Paco ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman, namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Dan di saat yang bersamaan memang wasit Terry Penso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Terry Penso asal Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-27, skor masih imbang 1-1.
3: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3 dan segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto, pada pertandingan pagi hari ini kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar. Dari pandangan Anda seperti apa ini Bung Yanto?
2: Ya, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi menyamakan kedudukan melalui gol Nilsson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador semakin tinggi. Dan terbukti setelah gol lahir ini, Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman, dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, karena hampir setengah lapangan dikurung ya. Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman, dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang ruang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
3: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
2: ya tidak lumrah
3: asim, karena Jerman yang sudah 4 kali juara dunia dan memiliki permainan yang kita bilang sangat baku lah, itulah cara bermain Jerman. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini, Bu Yanto. Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
2: Julian harus berubah strategi, bagaimana mengimbangi kekuatan, maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit, karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa takut,
3: sampai titik darah penghabisan
2: terakhir dia kejar terus. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak
3: kewalahan
2: saya kira.
3: Tadi tampak di lapangan Sebastian Becacese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola, dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini ada timnas Ekuador. Chol Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Chol Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan. Terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah, dan kali ini jatuh di kaki David Raum nyisir dari sisi kiri. Masih David Raum, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador, dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Enner Valencia. Kali ini Enner

0: wasit bertaraf internasional yang diakui FIFA. Nah, untung saja hari ini.
1: Ya, kali ini serangan ada umpan berbahaya tadi. Kali ini Angulo, sayang sekali pendengar. Umpan berbahaya tadi di muka gawang, tidak mampu disambar oleh nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Terselamatkanlah tadi gawang dari timnas Jerman. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Jerman. Berhasil direbut bola tadi oleh Pervis Estupinian, berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo yang memberikan umpan tadi, namun gagal disambar dengan sempurna oleh Gonzalo Plata. Dan bola tadi berada ataupun tendangannya hanya berada di sebelah kanan, maksud kami sebelah kiri pojok atas dari gawang Jerman, namun gagal menghasilkan gol pada menit ke-72 babak kedua ini. Dan kali ini Florian, maksud kami Julian Nagelsmann, kembali memasukkan pemain baru pada pertandingan kali ini. Ada Pascal Gross dimasukkan. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Julian Nagelsmann untuk merubah keadaan ataupun skor 1-1 hingga menit ke-73 saat ini. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Ekuador. Kali ini sudah dilakukan oleh Pervis Estupinian yang menggantikan Erik Hinkapi tadi. Berikan bola kepada nomor punggung 4, ada Joel Ordones. Joel Ordones tadi berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite. Pedro Vite menggiring bola, dia mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, berikan kepada Joel Ordones. Joel Ordones kali ini umpan ke depan, maksudnya kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata diutak-atik dia, mundur lagi dia belak kepada Joel Ordones. Joel Ordones berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Masuk kepada memberikan sodaran umpan kepada Joel Ordones. Dan kali ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Berbahaya Gonzalo Plata, utak-atik dia, namun berhasil direbut tadi oleh Jamal Musiala. Dan terjadi insiden perebutan bola, terjatuh tadi Jamal Musiala, dilanggar oleh Gonzalo Plata, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Jerman di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini akan dihadapi oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer, kiper dari timnas Jerman, yang pada pertandingan pagi hari menggunakan kostum berwarna merah muda, celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda, sudah dilakukan tadi. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berikan kepada David Raum. David Raum menyisir sebelah kanan. Sayang sekali mendengar umpan tarik tadi. Tidak mampu disambut oleh Maximilian Bayer. Kali ini masih ada Pascal Gross. Pascal Gross tadi utak-atik dia, namun bola dipepet ya oleh Vite, Pedro Vite. Dan kontrol bola yang kurang bagus tadi akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Ekuador. Kali ini lewat Joel Ordones, berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke depan dia, maksudnya kepada nomor punggung 11, ada Pervis Estupinian. Berikan lagi kepada nomor punggung 19, berlari cepat Gonzalo Plata. Namun sayang sekali tim Jonathan Tah mampu menetralisir serangan tadi. Dan kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané terlepas tadi, langsung Leroy Sané. Sayang sekali tendangan tadi Leroy Sané, diblok tadi, maksud kami berhasil tadi ditangkap dengan sempurna tendangan yang lemah tadi. Dan kali ini ada serangan lagi dari Ekuador. Ekuador membawa serangan kali ini. Ada Angulo. Angulo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Angulo dibayang-bayangi oleh dua pemain. Ada Pervis, berikan kepada Pervis Estupinian. Estupinian mundur lagi belakang kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke samping, berikan kepada Caicedo. Kali ini umpan timnas Ekuador, rasa sekali nomor punggung 11. Tembakan tadi dari Juan Yebuah, maksud kami, berhasil tadi diblok oleh salah satu pemain dari timnas Jerman. Maka terselamatkanlah tadi nomor punggung 11, maksud kami pemain yang baru masuk, Kevin Rodriguez. Hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Ekuador dari sisi sebelah kiri pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap

0: 5-6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Jerman. Sudah dilakukan datangnya bola. Asis, gol. Gonzalo Plata tadi menyambut kemelut di depan gawang Jerman. Berhasil menjebol gawang dari Manuel Neuer di menit ke-77. Merubah skor untuk sementara waktu kemenangan bagi Ekuador. Sebuah umpan tarik dari sepakan pojok tadi yang sempat terjadi kemelut di depan gawang, disundul masuk tadi oleh nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Mampu akhirnya timnas Ekuador memiliki asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat sempat terjadi kemelut tadi di depan gawang Jerman ini, Bung?
1: Ya, memang sebetulnya gol ini sangat-sangat pantas ya, Bung Rosian, lahir karena memang peluang demi peluang sebenarnya memang sudah lahir sebelumnya, dan ini momen yang paling tepat dan paling momentum yang paling pas ketika terjadi tendangan penjuru. Peluang itu kembali lahir bagi kesebelasan Ekuador, dan bola tadi dalam kondisi yang sangat sulit bagi penjaga gawang
0: Manuel Neuer ya,
1: karena memang di depan ini sangat dekat dengan gawang. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Ekuador, perjuangan yang luar biasa ini kita apresiasi, dan ternyata memang mampu melahirkan gol kedua. Dan kita melihat keberanian dia semakin menjadi-jadi setelah satu bisa menyamakan kedudukan, dan Ekuador pertandingan pagi hari ini benar-benar di luar perhitungan Jerman ya. Mereka benar-benar percaya diri tanpa mengenal lelah, dimanapun bola dikejar, mengkawal satu persatu pemain Jerman sehingga agak sulit Jerman melepaskan diri dari kawalan pemain. Dan ini terbukti sampai menit ke-79 Ekuador pantas untuk memimpin 2-1. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang di luar prediksi para pencinta sepak bola di tanah air, Bung. Ya, tapi kita masih menunggu, ada waktu masih beberapa menit, apakah Jerman akan bangkit. Tetapi memang secara psikologi Jerman tertekan saat ini, Bung.
2: Ya. Ya, mendengar memasuki menit ke-79 31 detik saat ini Jerman mencoba untuk mengurung pertahanan Ekuador. Nomor punggung 13 tadi sudah melakukan Pascal Gross umpan pendek saja kepada Malik ataupun kepada rekannya, umpan ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Kini giliran Pascal Gross tadi memberikan umpan kepada nomor punggung 14 tadi sudah dilakukan, namun bola berhasil dicuri, dipotong. Kini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Ekuador. Di sana ada nomor punggung 17 atau Angelo ataupun Kevin mencoba untuk masuk ke sektor kiri pertahanan dari Jerman. Umpan saja kepada Jan. Umpan 1-2 kali Angelo. Masih mampu dipotong tadi oleh kiper Manuel Neuer sehingga masih aman atau selamat lagi di gawang Jerman. Masih terus digempur habis-habisan tampaknya Jerman melalui serangan balik cepat. Namun kini bola ada di aliran ke kaki pemain Jerman, masih mengutik-utik dia, ada nomor punggung 24 tadi tampaknya ataupun lebih dekat kepada Malik. Umpan lagi pendek kepada Jonathan Tah, masih menguasai bolanya, mencoba untuk mengalirkan bola ke sektor pertahanan Ekuador, namun pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Jonathan Tah. Dan sementara itu pendengar, hingga saat ini sudah memasuki pendengar Radio Republik Indonesia pukul waktu Indonesia Barat, saat ini sudah memasuki 4:41 dan sekaligus memasuki azan subuh bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Hingga memasuki menit ke-81, Ekuador walaupun sudah unggul 2-1 tadi masih menggempur pertahanan dari Jerman. Nomor punggung 15 dari sektor kiri, tampaknya di sana ada Pedro, umpan pendek saja kepada Vervis, tarik lagi ke depan kepada Nielsen, umpan lagi kepada Pedro, tampak cantik menimang bola dari sektor ketemenanan. Nielsen tadi mencoba merebut namun bisa diambil alih oleh pemain Jerman, namun bukan sebab pelanggaran. Vervis masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, masih memberikan umpan kepada temannya Pedro, tarik lagi ke belakang. Sana ada nomor punggung 8 yang juga baru dimasukkan tadi, masih meliuk-liuk tadi dia Vervis, nomor punggung 11 ataupun pada rekannya Kevin Rodriguez, tarik lagi ke belakang. sana ada William Paco, umpan lagi kepada sang kapten, ada Moses, tarik lagi jauh ke belakang, umpan pendek ke belakang kepada penjaga gawang tadi, ada Galindas, Galindas umpan pendek tadi kepada Jul, Jul mendekat lagi Pedro dari sisi kipetan sendiri, namun bola mampu dicuri oleh pemain Jerman, nomor punggung 14 tadi, maksudnya mencoba untuk menahan bola sendang tadi, namun bisa kembali direbut oleh pemain Ecuador, barisan pertahanan Ecuador, dan bola dilambungkan saja, tendang jauh ke sektor kanan pertahanan Jerman, yang dituju tadi adalah Kevin, namun mampu dikuasai sepenuhnya, bola aliran tadi dipotong oleh Jonathan Tah, masih aliran bola kini di kaki pemain Jerman, ada nomor punggung 2 tampaknya, di sana ada Rudiger, umpan pendek ke Jonathan Tah, olehkan bola kepada Rene Sané, umpan 1-2, namun mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Ecuador, kini merangsek dari sektor kiri pertahanan, di sana Najor, Jor memasuki arah penalti, menelidah, umpan 1-2, namun masih bisa ditahan barisan benteng pertahanan dari tim Panzer Jerman, kini Jerman masih menguasai bola, melakukan serangan balik, nomor punggung 22 tampaknya David, melakukan umpan saja pendek kepada rekannya, nomor punggung 20 ataupun nomor punggung 10 Musiala, tarik lagi ke belakang, mencoba untuk membangun serangan justru dari sektor kiri pertahanan dari Ekuador, namun mendapat pressure tinggi dari Nilsson, sehingga masih sulit Jerman untuk membangun serangan, namun dari sektor tengah pertahanan Ekuador, Jerman mencoba untuk kembali mengurung, melalui nomor punggung 24, di sana ada Malik, umpan saja Malik kepada Maximilian, mengutik-utik dia, dari sektor pertahanan Ekuador, terjadi benturan, namun buka sebuah pelanggaran, dan bola kini justru dicuri oleh pemain Ekuador, Moses, arahkan bola, pendek saja ke kiri, ada Pedro, Pedro mencoba untuk melihat satu pemain dari Jerman, dan saat yang bersamaan, pelanggaran justru tadi dilakukan oleh pemain Jerman, tampaknya Maximilian Bier, nomor punggung 14 yang tadi juga baru dimasukkan di babak yang kedua, bagaimana memang tekanan demi tekanan, memasuki menit 83 babak yang kedua ini, setelah tadi tertinggal 1-2, Jerman memang mencoba untuk kembali bangkit, melakukan beberapa serangan dari lini sisi kiri dan juga kanan. Sementara itu kita lihat memang Ekuador di satu sisi setelah berbalik unggul 2-1 juga menjadi motivasi tinggi untuk melakukan serangan balik yang juga cukup mengancam lini pertahanan dari tim Der Panzer Jerman. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diambil alih oleh Jerman, dan tentunya tensi permainan hingga memasuki menit-menit akhir babak kedua di waktu yang normal ini semakin tinggi. Sementara itu juga terjadi pergantian pemain di kubu Ekuador, tampaknya nomor punggung 2 ada Felix Torres dimasukkan oleh pelatih Sebastian. Felix Torres nomor punggung 2 ini juga baru saja dimasukkan untuk menambah benteng pertahanan dari Ekuador. Sudah dilakukan tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Jerman, terjadi duel di udara di sana, mampu kuasai sepenuhnya oleh pemain Ekuador, dan wasit asal Amerika Terry Pinson tampaknya meniupkan peluit sebagai tanda bahwa sudah terperangkap offside para pemain Ekuador tadi. Kini serangan kembali oleh Jerman dari sisi kiri. Kita masih menantikan usaha bagi pemain-pemain Jerman ini, sudah dilakukan nomor punggung 4, Jonathan Tah kuasai sepenuhnya ke sektor kanan, dialihkan saja kepada Malik ataupun kepada rekannya di sana nomor 14 Maximilian, umpan lagi kepada Maximilian Bes, tarik lagi ke belakang kepada Malik, Malik umpan ke depan, lintar itu 7 adalah nomor punggung 13 di sana Pascal Gross, tarik lagi ke depan ada Musiala, namun kembali gagal, kini menjadi penguasaan bola sepenuhnya pemain Ecuador, namun terjadi tarik menarik baju tadi di sektor kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh pemain dari Ekuador, dan hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan Rudiger, sudah umpan pendek saja dia kepada nomor punggung 16 di sana, sudah umpan lagi 1-2, Musiala dari sektor kanan pertahanan Ekuador, ada Angelo tadi maksudnya mengakui penguasaan bola, Lirone Sané dari sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan pendek 1-2 kepada lagi Musiala, tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, umpan lagi ke sektor kiri kepada Malik, Malik alihkan bola jauh ke sektor kanan serang, di sana ada nomor punggung 14 mencoba Maximilian Bell, balik lagi kepada Malik, Malik alirkan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan area jantung pertahanan dari Ekuador, kembali lagi ke Lirone Sané, kembali akan kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada Anthony, kembalikan lagi kepada Malik, mencoba merasuk ke area pertahanan dari Ekuador secara perlahan pemain Jerman ini, kemudian tarik lagi ke belakang back pass, dapatnya sulit untuk masuki Lini pertahanan Ekuador yang memang cukup rapat setelah unggul tadi, kini umpan Maluku, terjadi duel di sana, terjadi sundulan sana. Masih belum mampu mengarah bola tadi, sundulan tadi itu belum mengarah ke gawang dari Ekuador, dan terjadi lagi perebutan di sisi kiri pertahanan Ekuador, dan tampaknya terjadi sebuah insiden pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Ekuador. Tampaknya di sana ada nomor punggung 7 yang melakukan pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa Vervis Estupinan tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari Jerman terhadap Maximilian, dan tendangan bebas kini justru menjadi milik Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Masuki menit 87, tampaknya nomor punggung 22 David Raum akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Sudah dilakukan, bersiap-siap. Sekitar ada 6 hingga 7 pemain dari Jerman berada di area kotak 16 dari Ekuador. Kita masih menantikan detik-detik dari tendangan bebas ini. Tampaknya wasit juga memberikan instruksi pada kedua tim. Sudah dilakukan, Raum sudah arah bola kemerugan, namun bisa kembali digagalkan oleh Vervis nomor tunggu. Kita masih menantikan tendangan sudut saja, kini kembali Jerman masih mengancam, belum selesai kini serangan bertubi-tubi Jerman. Masuki menit ke-88 di babak yang kedua ini, kita masih menantikan ada 6 hingga 7 pemain Jerman di area kotak penalti dari Ekuador. Bersiap-siap, kita masih menantikan. Sudah dilakukan, Raum umpan ke mulut gol, terjadi duel di sana. Mampu tadi dihalau oleh pemain Ekuador, namun serangan kini masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya dia, membantu dari serang dari Jerman. Alirkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador, balik lagi kepada Angelo, umpan lagi kepada Leroy Sané, termasuknya. Musiala tampaknya tadi harus dilanggar oleh pemain Ekuador dan mendapat kartu kuning tadi. Gonzalo Plata, pemain yang menjadi pembeda di laga hari ini dengan mencetak satu golnya sekaligus membawa keunggulan bagi Ekuador menjadi 2-1. Namun hingga memasuki menit ke-88 ini, Gonzalo Plata harus mendapat kartu kuning setelah tadi melanggar pemain dari Jerman nomor punggung 10 Jamal Musiala. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas akan dilakukan oleh David Raum dari sisi kiri ataupun sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Sudah lakukan, arahkan ke arah mulut gawang, terjadi lagi duel di sana, namun kini bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Ekuador. Namun bola mantul lebih ke udara, terjadi lagi perebutan di udara, namun masih melihat apakah terjadi duel. Ya, ada 4-5 pemain yang mencoba untuk menguasai bola, terjadi lagi luar mulut gawang dari Ekuador, ada 4 pemain sekaligus yang melakukan perebutan. Terjadi lagi perebutan kaki dan juga heading-heading yang mencoba untuk mengalirkan bola di area pertahanan Ekuador. Namun kini seru serangan Kevin, nomor punggung 11 Ekuador, mencoba untuk masuk dari sektor kiri pertahanan Jerman. Cepat sekali, namun sambil melihat rekannya di mulut gawang, dia ditunggu dia dalam masa umpan satu. Umpan terobosan yang manis tadi sebetulnya adalah dari Kevin pada kapten mereka Moses, namun lebih dekat tadi arbola ataupun umpan kosiknya terhadap penjaga gawang dari Jerman. Neuer masih selamatlah kini gawang Jerman. Namun kini Jerman masih menguasai bola sempurnanya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 24 di sana ada Malik Chow, umpan terobosan ke depan, namun bisa kembali dibuang saja oleh para pemain belakang dari Ekuador. Kini masih menantikan Jonathan Tah kembali mengambil alih lapangan pertandingan, masih menguasai bola sepenuhnya, pendek saja dia kepada rekannya nomor punggung 13. Kita lihat saat ada Pascal Gross, Pascal Gross kembalikan lagi kepada Malik, Malik kembalikan lagi kepada Jonathan Tah. Sudah melewati sepertiga lapangan pertandingan ataupun di area pertahanan dari Ekuador, diarahkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Di saat ada David Raum kembalikan lagi kepada Antonio Rudiger, tampaknya melebar saja lagi serangan berbalik kini di sektor kiri pertahanan Ekuador. Malik nomor punggung 24 pendek saja kepada nomor punggung 16 Angelo melebar dia ke kanan pertahanan dari Ekuador. Di sana ada David Raum, umpan sebelum Musiala melewati area kotak penalti, masih melindungi dia, kembali diantisipasi ataupun tadi upaya yang dilakukan oleh Musiala, pergerakannya kembali di dalam lingkungan. Kini David Raum umpan ke mulut gawang, kembali dari oleh pemain masih kuasa sepenuhnya oleh nomor punggung 24, kembali Malik, kembali ke nomor punggung 13. Di sana ada Pascal Gross dari sisi kiri pertahanan Ekuador, langsung ke mulut gawang, namun kembali diblok tadi oleh pemain dari Ekuador. Namun belum selesai kini serangan dari tim Despanser Jerman. Apa yang terjadi? Tampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru kini serangan balik upaya dilakukan oleh Ekuador dengan perlahan dari sisi Kilpertan sendiri. Ada Moses mampu menguasai bola sepenuhnya, mendribel bola ke penalti, umpan saja ke Kevin tadi ke depan. Namun tampaknya Kevin menyadari bahwa dirinya sudah dalam posisi offside dan bola dibiarkan begitu saja. Kini Jerman masih mengepung lini pertahanan Ekuador. Sementara itu 7 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Tori Pensu. Jerman masih membangun serangan. Kini nomor punggung 4 Jonathan Tah masih mengendalikan bola sejenak, alirkan bola ke sektor kiri. Masih Jonathan Tah, umpan 1-2 dia bersama dengan Malik, umpan lagi melebar ke kiri kepada Angelo. Angelo ke sektor kanan pertahanan dari Ekuador. David Ram lah umpan ke kerumul gawang, namun masih bisa disudul oleh pemain Ekuador. Kita masih menantikan tampaknya Jerman bermain hampir separuh lapangan. Dan saat ini Manuel Neuer juga harus maju membantu serangan dari Jerman ini, karena waktu memang tinggal menyisakan kurang lebih 5 menit waktu babak tambahan babak kedua ini. Kini masih Angelo, umpan saja kepada David Raum dari sisi kepada Ekuador, umpan ke mulut gawang. Di sana ada Malek, ada Mungus pula, ada Musula, ada Al-Ghali. Sayang sekali, kita masih menantikan bagaimana David Raum tampaknya, ataupun Undap tampaknya, David Undap memberikan satu ancaman melalui tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun belum mampu mengarah tepat ke mulut gawang dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Kita masih menantikan waktu tambahan babak yang kedua ini sudah memasuki 2 menit 42 detik. Kini justru Ekuador mencoba untuk keluar dari ancaman dari gempuran pemain Jerman. Kevin nomor punggung 11 cocor saja bola ke depan, terjadi duel di udara. Namun bola lebih mendekat kepada penjaga gawang Manuel Neuer, umpan saja, dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan sendiri. Merlahan-lahan David Raum umpan pendek saja kepada Rene Sané, ataupun yang lebih dekat di sana kita mencoba dari sektor kanan, ada Angelo, umpan pendek saja kepada David Raum, mendekat lagi back pass ke belakang Jonathan Tah tampaknya, ataupun Rudiger umpan ke tengah tadi, ada Jonathan Tah melewati satu pemain dari Ekuador. Kini Rene Sané umpan ke sektor kiri yang dituju, sana ada Angelo nomor 14. Di sana terjadi duel, sana masih Miliar mencoba melewati dua pemain dari Ekuador dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Kembali bola dibuang saja dengan cepat oleh pemain Ekuador. Kini justru Ekuador mencoba untuk menguasai bola, ada terjadi sana perebutan di area kanan pertahanan Ekuador tapi David Raum, namun lagi-lagi dengan tenang David Raum umpankan saja pendek ke belakang kepada Rudiger. Kini pelan saja kepada Angelo, mencoba untuk menguasai bola sebelumnya, melakukan umpan tangan dengan kiri dari sisi kanan kepada David Raum, umpan balik lagi kepada Angelo, merasa dia mencoba untuk mengurang tembak ataupun ruang umpan kepada rekannya Jonathan Tah, umpan menyisir ke sektor kiri kepada tadi masih Miller, namun lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Kita masih menantikan bola

0: harus keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam lagi bagi Jerman. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang, namun masih bisa di heading tadi keluar oleh pemain Ekuador. Kini lagi terjadi kemudian, namun jauh. Bagaimana tadi satu peluang ataupun ada upaya tadi tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh pemain Jerman tadi, namun bagaimana tendangan kaki kiri tampaknya tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 24 Malik Kau ataupun lebih dekat tadi kepada Dennis Undap, masih jauh dari sasaran, masih selamatlah kini gawang Ekuador. Namun belum usai kini, kepungan para pemain dari Jerman, nomor punggung 23 tampaknya kita masih melihat di sana mencoba untuk alirkan bola ke sisi kanan. Umpan namun belum umpan, namun Undap namun ke sisi tengah. Ada Malik Chow tadi mencoba untuk menyisir dari sisi tengah perlawanan pertandingan, namun lagi-lagi bagaimana pertahanan juga dari timnas Ekuador yang cukup-cukup rapi kita kira. Bagaimana kita masih menantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador, jauh datangnya bola tadi, terjadi sana perebutan di lini pertahanan Jerman, namun bisa kuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Lempar saja jauh di sana kepada David. Kita masih menantikan David Rom, umpan jauh diagonal ke sektor pertahanan dari Ekuador, mampu digagalkan atau disapu saja tadi umpan oleh crossing yang dilakukan oleh pemain Jerman. Kini Moses dari sektor tengah umpankan saja, melebar dia ke sektor kiri. Di sana ada Gonzalo, Gonzalo patah, melilir-lilir, melewat satu pemain dari Jerman, dari sektor kepada Jerman, dan terdapat gangguan ataupun ditarik tadi tangan Gonzalo Plata oleh satu pemain Jerman tampaknya, sehingga wasit Tori Benso kembali memberikan hadiah tendangan bebas bagi Ekuador. Kita lihat tadi bagaimana pergerakan Gonzalo Plata yang memang tadi sengaja dilanggar oleh Pascal Gross, tampaknya mendapat tarikan tangan dari Gonzalo ataupun dari Pascal Gross, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas, tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini. Sementara itu kita masih menantikan apakah Gonzalo Plata harus diinstruksikan untuk keluar ke lapangan. Tapi kita masih menantikan tampaknya tendangan bebas masih belum dilakukan oleh pemain Ekuador, karena memang sang wasit ataupun sang pengadil lapangan pada pertandingan hari ini, Tori Pinso, meminta para pemain untuk mundur beberapa langkah. Apakah tendangan bebas peluit sudah dibunyikan oleh Tom Sinclair? Sudah lakukan umpan saja pendek saja kepada Fervis. Fervis umpan pendek saja dulu kepada Gonzalo Plata. Namun terjadi lagi bola out, dan wasit Tori Pinso telah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sekaligus memastikan hasil akhir di pertandingan hari ini. Ekuador secara mengejutkan dan luar biasa mampu membalikan kedudukan di akhir laga dengan skor 2-1 bagi kemenangan Ekuador. Dengan kemenangan ini maka membuat Ekuador kembali membuka asa untuk bisa lolos ke babak 32 besar di grup E Piala Dunia 2026.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.

0: Ya, demikianlah pertandingan Ekuador versus Timnas Jerman di mana dimenangkan oleh Ekuador dengan skor 2-1. Dan tadi ya beberapa pendengar nampaknya meleset prediksinya. Dan Bung Yanto, bagaimana tadi terakhir ada satu pendengar yang memang memprediksi Ekuador ini akan meraih kemenangan di babak kedua.
1: Ya, Bung Lukman, memang ini sesuatu yang di luar dugaan. Tapi ya, kita katakan tadi bahwa bola itu bundar, jadi yeah, bisa saja prediksi sebagian besar memprediksi Jerman memenangkan pertandingan, tetapi fakta di lapangan Ekuador menjadi pemenang, dan memang ini juga di luar dugaan pemain-pemain Jerman ya, yeah, artinya ada teknis dan ada non-teknis, semangat juang, semangat yang menyala, yang sebetulnya Ekuador ini ibaratnya sudah di ujung tanduk ya, Lukman. Draw saja mereka gagal melaju ke babak berikutnya, tapi karena menang maka dia bisa mengumpulkan poin 4 ya, dari sementara Jerman poinnya 6, jadi Jerman juara grup E.

0: dan Ekuador runner up. Nah, sementara Pantai Gading yang sebelumnya sudah di atas angin karena memiliki 3 poin, dia harus mau tidak mau menerima kenyataan berada di peringkat ketiga. Tinggal menunggu bagaimana posisi 3 terbaik dari masing-masing grup atau masing-masing pool ya. Tetapi walaupun demikian memang agak berat ya,
1: kalau bersaing. Iya, tapi bagaimana dengan peluang-peluang dari timnas Jerman tadi, Bung Yanto?
0: Ya, saya katakan bahwa Jerman hari ini bermain terbawa irama dari
1: Ekuador
0: ya. Jadi dia agak sulit, dan Ekuador memang juga sepertinya dia betul-betul bermain mengikuti instruksi pelatih ya Sebastian, mengawal pemain-pemain yang berbahaya. Jadi pemain-pemain depan Jerman yang berbahaya, artinya yang memiliki naluri pencetak gol seperti kapten kesebelasannya, ini memang nampaknya dikawal ketat. Jadi kita melihat tidak ada pemain Jerman yang bebas berkeliaran. Selalu di situ ada man-to-man marking dari pemain-pemain Ekuador. Benar-benar berjalan dengan baik, disiplin mengawal setiap gerakan pemain Jerman. Nah, sementara Jerman pada babak kedua ini sebenarnya dia sudah merubah taktik dengan bermain lebih melakukan umpan-umpan, artinya dari jarak yang jauh sekali-sekali melakukan umpan terobosan. Tapi memang saking kuatnya ya, rapinya pertahanan Ekuador dengan semangat jiwa motivasi yang tinggi, tidak mengenal lelah, berani, percaya diri, terutama setelah lahirnya gol menyamakan kedudukan, itu percaya diri Ekuador semakin tinggi, dan artinya dia bisa menghindari dari nama besar Jerman ya, karena bagaimanapun biasanya seorang pemain atau seorang atlet atau seorang tim di lapangan itu memang ada pengaruhnya, nama besar tim itu pengaruh. Tapi kali ini begitu dia merasa mampu mencetakkan gol menyamakan kedudukan dari Jerman, akhirnya dia bisa lepas dari itu, dan semangat yang membara, tidak pernah kenal lelah, dimanapun bola ada dikejar, dimana lawan ada di situ ditempel dengan ketat, akhirnya dia keluar sebagai pemenang pada pertandingan pagi hari.
1: Iya, kalau kita lihat juga stadion ini juga dipenuhi warna kuning ya, Bung Yanto ya. Ini juga bisa menambah semangat dari Ekuador tadi untuk mengejar ketertinggalan di awalnya.
0: Iya.
1: Dan kalau tadi ya, sesuai prediksi tidak untuk Plata tadi ya yang menjadi pencetak gol kedua ini?
0: Iya, itu memang sebuah kemelut ya, kemelut. Jadi Plata juga dia begitu cerdas ya. Sebetulnya kan Plata itu melanjutkan bola kedua dari temannya, dari pemain sebelumnya. Hanya saja memang sebenarnya bola itu sudah mengarah ke penjaga gawang Meneur ya. Andai kata dia telat satu detik saja, bisa jadi itu bisa diselamatkan Meneur. Tapi untungnya memang dia juga cekatan dan cerdas dalam arti menjemput bola dan langsung menyontek ke gawang, dan Meneur belum sempat menyelamatkan bola. Bola tadi sudah terburu di kontek oleh Plata
1: itu ya, bisa memanfaatkan peluang ini ya. Bung, tapi bagaimana dengan lini pertahanan Ekuador yang memang rasanya sulit untuk ditembus untuk timnas Jerman ini?
0: Iya, kali ini Ekuador memang bermain cukup disiplin, saya katakan. Jadi mereka hampir tidak mau meninggalkan lini belakang, kecuali memang tidak ada lawan yang berbahaya. Jadi ketika dia diserang itu benar-benar pemain-pemain belakang Ekuador menghadapi Jerman ini benar-benar solid lah. Karena dia tahu tim Panzer ini kan sebuah tim yang kadang-kadang serangannya meledak-ledak atau mendadak ya. Tapi kali ini Panzer mungkin kurang beruntung juga ini, kurang tajam Bung Lukman ya. Bisa dijinakan oleh Latri ini ya, sebuah tim yang ya memang ada pengaruhnya juga. Saya katakan bahwa tim underdog atau tim yang di bawah peringkat itu bisa mempengaruhi. Jadi ya awalnya memang Jerman mungkin menganggap remeh ya, bisa jadi ya, karena awal-awalnya Jerman tidak begitu terlihat maksimal serangan-serangan. Tapi di menit-menit terakhir dia pelatih dari Nagelsmann ini mencoba menurunkan pemain-pemain cadangan, tetapi ya permainan atau pertandingan sudah seperti apa ya, saling menjaga asa. Jadi agak susah juga walaupun diganti pemain, tetap strategi dari pemain-pemain Ekuador semangatnya sudah memang di atas angin, jadi agak sulit bagi Jerman.
1: Iya, kalau tadi kita lihat statistik tadi ya, di sempat ditampilkan bagaimana shoot on target, justru lebih banyak Jerman ini.
0: Iya, di babak kedua Jerman memang beberapa kali mendapat peluang ya. Cuma hanya saja saya katakan tadi, jadi peluangnya itu tidak begitu
1: maksimal ya peluangnya.
0: Maksimal ya, karena memang untuk mencari ruang tembak itu susah gitu, karena memang mereka selalu ditempel ketat, Bung
1: Lukman. Iya, jadi dengan kemenangan Ekuador saat ini, Ekuador bisa melaju
0: ke babak ketiga besar. Dia menempati peringkat kedua di grup E, runner-up grup E, dengan nilai poin 4 dari 1 kali menang melawan Jerman 2-1 dan 1 kali seri ketika menghadapi Curaçao ya. Jadi dia punya nilai 4, berarti lebih dari sementara Pantai Gading cuma memiliki nilai poin 3.
1: Baik, ya. Bung Yanto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 pagi hari ini.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti pertandingan selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Rudy Zen dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan jangan kemana-mana ya, karena pertandingan antara Jepang versus Swedia akan berlangsung pada pukul 6 pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo memerintahkan untuk menyiapkan SDM guna mendukung hilirisasi. Badan Pusat Statistik menjamin kerahasiaan data para responden dalam sensus ekonomi 2026. Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 26 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan peningkatan tata kelola ekosistem kebandar udaraan di seluruh Indonesia. AHY mendorong, khususnya di 36 bandara internasional, untuk meningkatkan kinerja di masing-masing bandara untuk mempercepat konektivitas ke berbagai wilayah. Informasi luar negeri, Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Mesir sendiri telah menandatangani traktat persahabatan dan kerjasama ASEAN sejak 2016. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 344 petinju dari 26 negara akan tampil dalam Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Tercatat sebanyak 433 atlet dan 205 official telah mendaftar dan siap bertanding di Hall Basket GBK Senayan Jakarta 3 hingga 16 Juli mendatang. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, untuk menyiapkan sumber daya manusia guna mendukung program hilirisasi pemerintah. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tadi apa aja pemain lama tadi?
2: Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto ke Istana Merdeka Jakarta kemarin petang. Usai menghadap Presiden Prabowo Subianto, Menteri Brian mengatakan rapat membahas percepatan program hilirisasi seperti pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil dan motor nasional. Selain itu, Presiden Prabowo meminta agar Brian mempersiapkan dan menghitung jumlah sumber daya manusia SDM yang siap terjun ke industri hilirisasi. Presiden Prabowo tidak ingin industri hilirisasi kekurangan SDM atau tenaga ahli. Penegasan Brian disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
3: Nah, industri hilirisasi yang memang tidak sedikit itu kan ya, mulai dari mineral, kemudian ada aqua culture, aqua farming juga banyak, kemudian hilirisasi. Jadi kami diminta betul-betul memastikan jangan sampai nanti industri yang akan di-boosting ini, akan dikembangkan secara cepat ini, kemudian mengalami kekurangan SDM, ataupun SDM-nya nanti nggak sesuai. Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang ada. Begitu dulu, terima kasih banyak. Ya.
2: Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Dirgantara, Rosan Roslani mengatakan program hilirisasi akan menyerap banyak tenaga kerja. Rosan mencontohkan hilirisasi tahap kedua dengan 6 proyek mampu menyerap tenaga kerja hingga 600 ribu orang. Total akan ada 30 proyek hilirisasi dan jumlahnya akan terus berkembang.
4: Jadi kalau kita jumlahkan akan ada total 30 proyek hilirisasi nasional yang kita lihat akan terus berkembang berjalan. Jadi ini fase 2, insya Allah fase 3 segera kami lakukan, nanti masuk kepada fase 4 dan fase berikutnya dalam rangka penciptaan nilai tambah, penciptaan industri, dan tentunya adalah yang paling penting juga penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dari proyek-proyek yang kita jalankan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai kurang lebih 600 ribu orang Bapak Presiden.
2: Seperti diketahui, program hilirisasi merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan penciptaan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah sehingga kekayaan alam Indonesia diolah terlebih dahulu sebelum diekspor, kemudian memperkuat ketahanan ekonomi dan menjadi negara yang lebih mandiri. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur menjamin kerahasiaan data para responden dalam sensus ekonomi 2026 dengan melibatkan 1.532 petugas terlatih. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
5: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri menjamin kerahasiaan data seluruh responden dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sebanyak 1.532 petugas yang telah mendapatkan pelatihan diterjunkan untuk melakukan pendataan di lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna mengumpulkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kediri, Erma, menyampaikan dalam pendataan petugas sensus ekonomi 2026 menggunakan HP dengan cara KEPI sesuai dengan wilayah yang harus didata, yaitu berisi prelist berupa bangunan usaha dan lainnya maupun keluarga yang harus diselesaikan petugas di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.
6: Kemudian dari sisi kendala pasti akan sangat banyak sekali, apalagi kalau misalnya masyarakat belum menerima berita atau menerima informasi yang lebih jelas terkait dengan kegiatan sensus ekonomi itu seperti apa. Kita melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 di mana BPS tidak akan memberikan datanya untuk keperluan pajak dan seterusnya. Petugas juga diminta untuk merahasiakan nama responden dan seterusnya, identitas responden. Kita juga tidak boleh memberikan data itu.
5: Sementara Irdina Junaida, statistisi ahli pertama BPS Kabupaten Kediri, menambahkan masyarakat tidak perlu takut pendataan sensus ekonomi 2026 nantinya akan berdampak dengan pajak karena data yang diperoleh BPS tidak ada kaitannya dengan perpajakan dan nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk data agregat.
7: Data BPS itu tidak ada kaitannya dengan pajak, kemudian datanya itu nanti dipublikasikan dalam bentuk data agregat. Jadi misalkan contohnya seperti nanti hasilnya itu bukan satu individu akan keluar datanya satu by name by address gitu, tapi datanya berbentuk agregat di Kecamatan Pare mungkin ada berapa usaha restoran, ada berapa warung, berapa usaha mikro dan seterusnya.
5: Irma menambahkan petugas sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kediri terdiri dari petugas pengawas dan petugas pencacah. Mekanisme pendataan yaitu setelah petugas sensus melakukan pengiriman data, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas agar tidak terjadi kesalahan. BPS Kabupaten Kediri berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sesuai kenyataan yang sebenarnya, sehingga tujuan untuk melihat potret perekonomian masyarakat di Kabupaten Kediri dapat tercapai. Heri Susanto melaporkan.
0: Pemerintah Kota Makassar siap berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Disdik Sulawesi Selatan dalam mewujudkan sekolah unggulan SMP-SMA Boarding School terintegrasi. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
8: Wali Kota Makassar Munafir Arifuddin belum lama ini menerima audiensi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel membahas rencana Pemprov Sulsel menghadirkan sekolah unggulan terintegrasi jenjang SMP dan SMA. Sekolah tersebut akan dilokasikan di Gedung Mulo, Makassar. Kadisdik Sulsel, Iqbal Najamuddin menjelaskan, audiensi dengan wali kota dilakukan untuk membangun sinergi dengan pemerintah Kota Makassar, khususnya karena pengelolaan pendidikan tingkat SMP merupakan kewenangan pemerintah kota. Lebih lanjut, Iqbal merincikan, sekolah unggulan tersebut dirancang menggunakan sistem boarding school atau berasrama dan ditargetkan mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027.
9: Ini terkait dengan perencanaan kami sekolah unggulan yang kami buat nanti di Gedung Mulo yang ada di pusat kota. Ya. Rencananya ini sekolah unggulan itu nanti negeri dan SMP-SMA. Nah, kenapa saya kesini? Karena saya berharap bahwa kita sama-sama nanti kerjasama dengan pemerintah kota untuk melakukan mengatur semua bagaimana kerjasamanya supaya sekolah ini berjalan. Ya. Sekolah ini adalah sekolah unggulan berbasis boarding nanti. Misalnya tahun ini kita rencanakan semoga bisa berjalan. karena memang kan momentumnya sekarang adalah penerimaan siswa baru. Nah, kami sekarang melakukan persiapan, baik sarananya dipersiapkan dan rekrutmen gurunya juga kita sudah siapkan. Nah, makanya kami kesini karena SMP kan itu kewenangan kota. Nah, makanya kami kesini memohon izin ke Pak Wali supaya kita bisa kerjasama bagaimana mengelola nanti ini ke depan.
8: Senada hal tersebut, Kadisdik Makassar, Haji Sulaiman menyambut baik rencana tersebut yang tentunya memberi ruang bagi calon siswa yang berprestasi menuju jenjang SMP dan SMU terintegrasi.
10: Unggulan terintegrasi antara SMP dan SMA, dan tadi Pak Kadis Kadisdik Provinsi sudah menyampaikan lokasinya sangat strategis di Gedung Mulo. Harapannya adalah akan terseleksi nanti anak-anak dari Kota Makassar untuk masuk ke sekolah tersebut, dan tentunya ini kita sambut baik. Semoga ini bisa secepatnya terlaksana karena tahun ini penerimaan bagi siswa-siswa lulusan SD yang akan berminat masuk ke SMP ini akan menjadi salah satu pilihan untuk sekolah unggulan. Siapkan prestasi akademik, dan tadi sudah disampaikan akan ada tes selanjutnya. Nanti kita ikuti persyaratan administrasi yang akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
8: Rencananya pada tahap awal akan dibuka 2 rombongan belajar untuk jenjang SMP dan 2 rombongan belajar untuk jenjang SMA dengan kapasitas yang disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana di Gedung Mulo.
0: Komisi 2 DPR RI menyampaikan rasa bangganya kepada SMAN 1 Pontianak yang hingga kini tetap menjadi salah satu sekolah terbaik di Kalimantan Barat. Wilhelmus Triputra melaporkan selengkapnya.
11: Pada kegiatan yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhdi, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda, dan pihak Yongchow Polytechnic Institute Tiongkok ini diharapkan dapat membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan bahwa program beasiswa yang diberikan mencakup 10 beasiswa penuh bagi siswa-siswi berprestasi untuk menempuh pendidikan di Yongchow Polytechnic Institute Tiongkok.
12: Karena mereka kan setelah ini sudah akan tahu program-program studi apa yang tersedia untuk beasiswa ini. Semua beasiswa itu pasti ada syaratnya. Saya dulu penerima beasiswa, Pak Menteri penerima beasiswa. Tidak ada beasiswa yang bebas dari syarat. Kalau mereka berkenan dengan syarat-syarat tersebut, kita lanjut. Kalau tidak, tidak ada paksaan juga. Tapi yang mereka tidak berkenan, nanti akan dikembalikan kewenangan untuk memilihnya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
11: Rifki menambahkan program tersebut memiliki 2 tujuan utama. Pertama, membekali peserta dengan ilmu pengetahuan, etos kerja, serta kedisiplinan yang menjadi keunggulan dunia pendidikan dan industri Tiongkok. Kedua, memberikan kepastian akses kerja melalui kemitraan dengan Cons Group, perusahaan multinasional yang memiliki jaringan di 15 negara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhdi menilai, program beasiswa tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi berbagai pihak.
13: Untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pendidikan bermutu untuk semua, membangun generasi emas Indonesia 2045 dengan berbagai macam jaringan dan juga kreativitas yang memungkinkan semua anak-anak kita ini menjadi generasi Indonesia yang hebat, yang kuat, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, generasi emas 2045.
11: Para siswa yang menerima beasiswa pun seperti Almira, begitu senang mendapat peluang untuk bisa meneruskan pendidikan ke luar negeri, yaitu ke negeri Cina.
14: Kami sangat tertarik sekali ya, karena dari yang di Politeknik ini pastinya mereka bekerja sama dengan berbagai industrial di Cina maupun Indonesia di sini. Dari saya pribadi ada sedikit yang juga Masuk hobi.
11: Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menciptakan jalur karir yang jelas melalui kemitraan strategis dengan dunia industri global. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bulog Surakarta memastikan stok beras Bulog di wilayahnya sampai saat ini cukup aman hingga akhir tahun 2026. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Sampai dengan hari ini kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani, khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten.
16: Perubulog Surakarta mengklaim ketersediaan beras saat ini cukup aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Demikian disampaikan pimpinan Perubulog Surakarta, Nanang Arianto, kepada wartawan saat meninjau gudang Bulog Meger Klaten. Dikatakan, cadangan beras Bulog di wilayah Surakarta mencapai 92 ribu ton yang tersimpan di berbagai gudang Bulog. Sedangkan untuk di Klaten sendiri, khususnya di gudang Meger CPR Klaten, terdapat stok beras kurang lebih 14 ribu ton. Cadangan beras tersebut baik untuk wilayah Solo Raya maupun Klaten kondisinya cukup aman hingga akhir tahun 2026, bahkan hingga saat awal tahun.
15: Sampai dengan hari ini total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga, karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93 ribu ton ya. Terus kemudian gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92 ribu ton Solo Raya. Khusus di wilayah Klaten, di gudang Meger ini, itu ada 14 ribu ton stoknya. Jadi sangat cukup banyak, sangat cukup sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan itu masih melimpah. Ya. Jadi kami selain stoknya sudah cukup banyak, saat ini pun juga masih terus melakukan penyerapan.
16: Dikatakan meski stok masih cukup banyak, pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani. Harga penyerapan gabah petani oleh Bulog Rp6.500 per kilogramnya sesuai HPP pemerintah. Sementara Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTN Klaten Marianto memberikan apresiasi kepada jajaran Bulog atas capaian dan cadangan beras saat ini. Ia juga menilai penyerapan gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram GKP dinilai sudah cukup baik bagi kalangan petani.
17: Mewakili dari KTN Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog, ya memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah, di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
16: Dikatakan pula meski harga pembelian oleh Bulog sudah cukup baik, bila memungkinkan dapat dinaikkan kembali agar kesejahteraan petani semakin baik. Sementara terkait dengan ketahanan pangan, ia juga berharap adanya program perbaikan saluran irigasi mengingat kondisi saluran irigasi di wilayah Klaten sudah cukup banyak yang rusak. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Setelah diterima opini WTP dari BPK, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan ketepatan pelaporan bagi ASN dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisagi melaporkan selengkapnya.
18: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo saat memimpin apel pagi yang berlangsung di halaman kantor Gubernur di Wamena, Kamis 25 Juni kemarin. Gubernur John Tabo menyampaikan rasa syukur atas berbagai capaian yang berhasil diraih pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sejak mulai efektif menjalankan pemerintahan pada tahun 2025. Salah satu capaian penting adalah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh ASN dan OPD dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik serta menindaklanjuti hasil audit keuangan daerah. Meski demikian, John Tabo mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Akan tetapi, ia meminta seluruh OPD dan ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan yang telah dibangun serta disiplin kerja yang baik.
19: Saya selaku Gubernur Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPKRI perwakilan Provinsi Papua Pegunungan dan BPKRI wilayah. Ini menjadi cambuk buat kita, saudara-saudara PD provinsi yang baru ini dengan dasar-dasar yang baik. agar supaya berikut-berikutnya akan pemimpin akan maju, nanti akan sudah mereka tidak perlu lagi memulai dari dasar, dan mereka teruskan dasar-dasar yang kita sudah letakkan dengan baik.
18: Saudara, sebelumnya pada Kamis 18 Juni lalu di Wamena, Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Laude Nusriadi pada rapat paripurna DPR Papua Pegunungan pada 18 Juni 2026.
19: Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025 dan juga mempertimbangkan penyelesaian tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas permasalahan laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025.
18: Roni Hisage, RRI Wamena melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dan yang pastinya kembali bersama kami ya, Radio Republik Indonesia Kaimana 96,3 MHz dari seputaran Jalan Mutarum Air Merah Dalam. Dan baik pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama tentunya penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, dan tadi juga sudah kita ikuti juga ya tentunya laporan langsung jalannya pertandingan tentunya antara Ekuador versus Jerman tentunya dalam lanjutan grup E ya Piala Dunia 2026, yang mana pertandingan tersebut dimenangkan oleh Ekuador dengan skor akhir 2-1 atas Jerman. Dan pendengar, saya informasikan kembali untuk Anda, nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur kembali kami akan menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan dari grup F ya, Piala Dunia 2026 antara Tunisia versus Netherlands atau Belanda. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita ikuti lagi jalannya pertandingan ya, tentunya di pagi hari ini nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, Tunisia melawan Belanda. Saya hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu hiburan.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945, hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya

yaitu jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat Indonesia.

Ibu, kalian di mana?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh,

0: aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Baik, pendengar mana pun Anda berada, beberapa nomor lagu ya sudah kita kembali ke media dan dengan edisi sepatu pagi hari ini saya spesial buat kamu. Membawa kita ke pukul 7:58 waktu Indonesia Timur ya. Baik, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya siaran langsung. Piala Dunia 2026 antara Tunisia versus Belanda di pagi hari ini.
1: Sayap ada Daizen Maeda, Ritsu Doan dan juga Ayase Ueda. Sementara untuk Swedia yang dilatih oleh Graham Potter ini menerapkan pola 3-4-1-2 dengan penjaga gawang Widel Zetterstorm, sang kapten Victor Lindelof di belakang, kemudian ada Isak Hin dan juga Gustav.
0: Baik, pendengar, saya ulangi ya, siaran langsung di pagi hari ini tentunya akan kami siarkan yaitu Jepang versus Swedia. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Pemain mereka yakni Anthony Elanga, Victor Gyökeres dan juga Alexander Isak. Di Swedia kali ini mengenakan kostum kebanggaan mereka, kebesaran mereka yaitu kuning dan juga biru, serta Jepang mengenakan kostum dan juga seragam kebesaran mereka juga yakni berwarna biru dan juga celana putih. Swedia saat ini berada di sebelah kanan kami melaporkan dan Jepang berada di sebelah kiri. Sesaat lagi kick off akan segera dimulai. Pertandingan berlangsung dengan suhu yang cukup sedang, ini 23 derajat Celcius. Sudah dimulai pertandingan kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Kick off sudah dilakukan. Widel Zetterström langsung ke depan dia, yang dituju adalah Anthony Alexander Isak tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang. Namun kali ini serangan datang lagi dari pemain Swedia, yaitu pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, yang berhasil mengecoh dari Ritsu Doan tadi, mencoba melakukan penetrasi dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja bola oleh Kou Itakura, menghadirkan sepak pojok pertama untuk kesempatan pagi hari ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang kali ini ada sedikit ketegangan di dalam area penalti Jepang kali ini. Ada sekitar 5 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Bersiap-siap dia ya, Yasin Ayari. Kebelakuan sudah dilakukan, lambung bola dalam kotak penalti, ditunjuk saja oleh Ritsu Doan. Dan kali ini masih datang serangan dari Anthony Elanga di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Mencoba melakukan penetrasi langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil dihalau oleh Hiroki, oleh Ritsu Doan tadi. Tendangan yang dilayangkan oleh Anthony Elanga ke dalam kotak penalti menghadirkan kembali, kali ini tendangan pojok kedua untuk Swedia. Kali ini di sektor kiri pertahanan dari Jepang akan diambil oleh Gabriel Gudmundsen, pemain nomor punggung 5. Kembali wasit Ivan Barton asal El Salvador ini mengingatkan pemain agar tidak terlalu banyak kontak fisik ya, karena memang berkumpul hampir semua pemain Jepang dan juga beberapa pemain Swedia kali ini ada di dalam kotak penalti. Sudah siap-siap sudah dilakukan oleh Gudmundsen, namun dihalau saja oleh Hiroki Ito jauh ke tengah lingkaran tengah pertandingan, di belakang saja oleh Gustav Lagerwilke tadi kepada penjaga gawang Widel Zetterström. Langsung kepada Zetterström, langsung ke depan lagi, yang dituju adalah Alex Bernhardsen di sana. Namun sayang sekali tidak berhasil. Jepang kali ini mencoba untuk menguasai pertandingan. Pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, terjatuh dia, berhasil dicuri bola oleh pemain Elliot Stroud kali ini dari Swedia. Sudah melewati garis tengah lapangan, ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsen, 4 yaitu Alexander Hin dan juga Gustav Lagerwilke, melebar kepada Alex Bernhardsen, namun terbentur oleh pemain Jepang yakni Daizen Maeda, sehingga bola keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor tengah pertandingan. Sudah dilakukan kepada penjaga gawang Zetterström, langsung saja dibuang jauh karena tadi mendapat gangguan dari Ayase Ueda, tidak berani mengambil resiko Zetterström, dibuang saja bola jauh sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Keito Nakamura akan mengambil lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek kepada Hiroki Ito. Ke belakang lagi dia, ada Kou Itakura di sana di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Itakura masih membawa bola kali ini, cari kawan yang berdiri bebas, ada Ao Tanaka di sana membantu serangan dan juga ada Seko sepertinya, namun kembali lagi kepada Ito di Itakura di sana, angkatan ke-11 melebar dia. Hiroki Ito pemain nomor 21 dari Jepang mencoba untuk memberikan penetrasi ke dalam kotak penalti, coba dicuri oleh Ritsu Doan, namun terjadi pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan terhadap Yasin Ayari di depan kotak penalti Swedia. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini. Terjatuh tadi Yasin Ayari ketika bersenggolan dengan Ritsu Doan. Pertandingan baru masukin menit ke-4. Kali ini bola dikuasai oleh kiper Swedia Zitterstorm. Menggunakan kaki kiri, dia langsung menuju Victor Gyökeres tadinya, namun berhasil dihalau oleh Itakura. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Jaga gawang Zion Suzuki kali ini mengenakan kostum berwarna merah-merah, langsung saja memberikan umpan kepada yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun ternyata lebih dekat dengan sang penjaga gawang Swedia yaitu Zetterstorm. Ke kanan dia, ke kiri dia kali ini Victor Lindelof, Yasin Ayari, langsung yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang, coba untuk menguasai bola sedikit. Alexander Isak kembali kepada menor punggung 24 tadi, di sana ada Elliot Stroud, masihnya Elliot Stroud, belakang dia menor punggung 5 Gabriel Gudmundsen dari Swedia, kembali pada Elliot Stroud, berumpan 1-2 pemain-pemain Swedia ini. Nah, dicuri kali ini oleh Ritsu Doan dari Jepang di dari lingkaran tengah ke kanan dia, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Swedia. Masih menor punggung 11 Jason Maeda, terjatuh Jason Maeda di dalam kotak penalti Swedia, namun wasit Ivan Barton menyebut bukan pelanggaran sehingga bola masih dapat dikuasai kembali. Untungan untuk pemain-pemain Swedia. Bagaimana tadi Dejan Maeda ini mencoba untuk meliuk-liuk melewati adangan dua pemain Swedia, namun akhirnya terjatuh. Tapi sayangnya bukan pelanggaran. Kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Masih Alexander Isak kali ini mencoba untuk bertendangan langsung, dilakukan oleh pemain nomor 21 Alex Bernhardsen tadi, setelah mendapat umpan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti, namun masih lemah tendangan kaki kirinya. Masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Zion Suzuki, penjaga gawang asal Jepang kali ini. Pendek saja Zion Suzuki kepada Hiroki Ito, kembali pada Zion Suzuki. Ao Tanaka tadi, kemudian ada main nomor punggung 20 Seiko dari Jepang. Jauh dia ke depan, yang dituju adalah Ayase Ueda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Swedia. Curi kembali bola oleh pemain Jepang kali ini, Kou Itakura, main nomor punggung 4, mendekati garis tengah lapangan. Ada Hiroki Ito dan juga Keito Nakamura di sana, kembali kepada Keito Iko di belakang. Umpan jauh mundur dia ke Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang. Masih menguasai bola Jepang, coba untuk membangun serangan. Ada Ao Tanaka di sana, melebar kepada pemain nomor punggung 20 Seiko, kembali dia pada Ao Tanaka, coba untuk bangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 15 Daichi Kamada, langsung umpan jauh Daichi Kamada, yang dituju adalah pemain nomor 2 yaitu Sugawara di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Pemain nomor punggung 20 Seiko, Seiko kepada Doan, Doan dalam kotak penalti, disundul saja bola oleh sektor pertahanan dari Swedia di dalam kotak penalti, namun masih berhasil jatuh di kaki Itakura. Kali ini Jepang masih mencoba mengurung pertahanan dari Swedia. Ah, sayang sekali umpan terobosan tadi yang coba dilakukan oleh pemain nomor 18 Ayase Ueda kepada Ritsu Doan, namun ternyata hakim garis memutuskan bahwa Ueda dalam posisi offside. Pertandingan masih memasuki menit ke-7 di pagi hari ini waktu Indonesia. Skor masih 0-0. Kali ini bola dihadapi oleh penjaga gawang Swedia Widel Zitterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para pemain Swedia untuk mengisi pos yang kosong. Sudah dilakukan melewati garis tengah, melambung tinggi, yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, Victor Gyökeres, namun berhasil lebih dekat dengan pemain Jepang tadi. Bola keluar lapangan setelah menyentuh pemain Swedia Alexander Isak. Sugawara tadi mencoba menghalau bola, namun menyentuh Alexander Isak, lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, kali ini Sugiwara kembali, yang dituju adalah main nomor punggung 18 Ueda juga. Nah, terjatuh kali ini Ueda di sektor kanan serang mereka. Sentuhan tadi dengan Gabriel Gudmundsen ketika akan mencoba menerima umpan dari Sugawara. Pelanggaran untuk Jepang kali ini sudah dilakukan, pendek saja, yaitu Nakamura balik ke belakang dia. Kali ini ada Hiroki Ito di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ke tengah lagi dia ada Kou Itakura. Kali ini Yukinari Sugawara. Ke belakang ada Ayu Museko nomor 20. Masih ke tengah lagi, agak mundur sedikit ke belakang. Yang dituju main Jepang adalah Nakamura tadi, namun ternyata bola lebih dekat dengan Gustav Agerbirke. Berhasil dihalau namun direbut kembali oleh pemain-pemain Jepang nomor punggung 15, Daichi Komo Kamada. Kamada masih menguasai bola, langsung kepada kotak penalti yang dituju adalah Aese Ueda, namun berhasil dibuang saja oleh pemain-pemain Swedia. Namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Jepang. Kali ini Ritsudoan berhadapan dengan Yasin Ayari. Yasin Ayari berhasil merebut bola kali ini dari Swedia, mencoba untuk bangun serangan kali. Anthony Elanga masih menghantam Elanga melewati garis tengah lapangan, terjatuh Anthony Elanga tadi, dilanggar atau dijegal ketika membawa bola main nomor punggung 11 dari Swedia. Anthony Elanga di body tadi oleh Ao Tanaka, terjatuh di dekat lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Isak Hin dari Swedia. Sudah dilakukan, pendek saja. Gustav Agerbilke kembali pada Isak Hin. Kali ini Gabriel Gudmundsen ke belakang jauh dia, Zettelstorm sambil gawang masih mencoba mencari rekannya dia. Langsung saja jauh ke depan, yang dituju adalah Victor Gyökeres. Di sana berhasil Victor Gyökeres mengalahkan. Kali sini ada Alexander Isak terbentur oleh pertahanan dari pemain-pemain Jepang. Kembali Jepang masih menguasai bola, kalau terjatuh tadi satu pemain Swedia nomor punggung 7 Ao Tanaka menguasai bola. Kali ini melebar dia, yaitu Nakamura nomor punggung 15, Daichi Kamada kembali kepada nomor 7. Masih Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka sendiri, masuki lingkaran tengah pertandingan. Main nomor punggung 20 Ayumu Seiko langsung pada Ritsudoan yang dituju dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Whittle Sitterstrom yang juga keluar dari sarangnya. Bung Estu hingga menit ke-10 pertandingan kali ini masih belum terlihat serangan-serangan yang terlalu mematikan dari kedua tim, Bung Estu, sampai saat ini.
2: Iya, yang pasti di awal pertandingan 2 menit awal langsung serangan dilakukan oleh pemain-pemain Swedia, dengan kelihatan sekali bahwa mereka menempatkan Anthony Elanga di belakang Isak maupun Gyökeres. Ini membuktikan mereka bermain langsung menyerang, dan itu kelihatan sekali mereka mendapatkan dua sepak pojok di awal tadi, plus satu shot on goal. Tetapi memang lini belakang dari Jepang masih bermain cukup bagus, dan mulai menit ke-8 Jepang mulai keluar menyerang, mulai membuka keadaan, walaupun memang secara ball position masih dikuasai oleh para pemain Swedia. Walaupun saat ini kondisinya menjadi 50-50 ya, karena memang kelihatan sekali dua tim sudah mulai terbuka, mulai menemukan cara bermain mereka lebih baik lagi, terutama untuk Jepang yang semakin agresif dalam melakukan percobaan serangan penetrasi, baik di sisinya Doan maupun sisinya Maeda. Jadi ini menurut saya pertandingan ini akan seru, tetapi juga akan ada potensi membosankan karena akan ada pertarungan hanya di lini tengah, itu aja sih.
1: Oke, baik Bung Esu, terima kasih. Dan bergerak kembali kepada lapangan pertandingan, kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor tengah lingkaran pertandingan. Geser ke kiri, langsung saja ke depan, umpan dilakukan kepada pemain depan nomor punggung 15 yaitu Daichi Kamada. Ke belakang dia, kali ini umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 tadi, Yukinari Sagawara. Namun sayang sekali umpan yang dikirimkan oleh Nakamura tadi kepada Sugawara ini terlalu deras, tidak mampu disambut dengan baik oleh Sugawara sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swedia. Sudah memasuki menit 12 pertandingan untuk pagi hari ini. Penjaga gawang Whittle Sitterstrom sedang bersiap. Langsung saja melewati garis tengah, bola disundul oleh pemain Jepang tadi nomor 20 Sayu Museko, namun berhasil jatuh di kaki Alexander Isak, mencoba melewati Ao Tanaka tadi, tidak berhasil. Namun bola keluar lapangan menyentuh Tanaka, lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang, akan dilakukan oleh pemain nomor 5 Gabriel Gudmundsson. Butuh space yang agak banyak karena akan melakukan long throw. Sepertinya Gudmundsson sudah dilakukan lemparan jauh ke dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh pertahanan Jepang. Coba dicuri oleh menor punggung 11 dari Jepang, yaitu Daisen Maeda tadi dari Jepang, namun berhasil dibuang saja jauh bola kali ini dalam kotak penalti dalam pertahanan dari Jepang. Namun masih terjadi lemparan ke dalam setelah tadi pemain Jepang menyentuh bola, namun ternyata keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Swedia. Nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson kali ini, belakang dia nomor 4 Isak Hin, langsung dalam kotak penalti Jepang. Yang dituju tadi adalah Antoni Elanga, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak mampu Antoni Elanga, main berambut gimbal ini, untuk mengejar kerasnya bola. Tendangan gawang pendek sudah dilakukan pada Zion Suzuki, langsung ke depan dia. Yang dituju adalah main nomor punggung 11 tadi, Daisen Maeda, lebar ke kanan ada Ritsu Doan, kali ini mencoba masuk ke kotak penalti. Tiga pemain Swedia menghadang Doan, kali ini bola jatuh di kaki Daisen Maeda. Maeda nomor punggung 11 di sektor kanan pertahanan Swedia, ke belakang dia. Yang dituju adalah Nakamura, tengah lagi, kali ini ada Itakura, nomor 4, bergeser sedikit dia, masih Nakamura, 21, yakni Hiroki Ito, namun berhasil umpannya dicuri Hiroki Ito. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan, terjatuh Antoni Elanga tadi ketika berhadapan dengan pemain Jepang, yaitu nomor punggung 21 Hiroki Ito, ketika akan berebut bola. Wah, tidak sengaja itu tertendang kaki dari Antoni Elanga. Kontak fisik yang sangat intens tadi sudah dilakukan kali ini. Bola masih dikuasai pemain Swedia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, sektor tengah. Isak Hin, Gustav Lagerbilke, lebar kepada Elektron Hansen. Yang dituju adalah Yokeres tadi, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Ayu Museko coba untuk bangun serangan Jepang. Ada Tanaka, lebar dia, Hiroki Ito, Keiko Nakamura, balik ke belakang, ada Ito. Masih Jepang berada di sektor pertahanan mereka sendiri, sektor kiri, tengah dia. Kau Itakura, sang kapten kesebelasan, melebar ke kanan. Ayu Museko dibayangi oleh dua pemain Swedia, ke belakang lagi, ada sang jaga gawang Suzuki, langsung ke tengah dia. Yang dituju adalah pemain nomor 11 Daisen Maeda. Umpan langsung kali ini pada Ritsu Doan. Ritsu Doan melebar ke sektor kanan, ada pemain nomor 13 Susana Nakamoto dari Jepang. Coba membangun serangan di sayap kiri, ke belakang dia kali ini. Tengah pertandingan adalah Ao Tanaka. Tanaka melebar kepada pemain nomor punggung 2 Sugawara ke dalam kotak penalti langsung, namun dipetik saja bola di udara oleh Zetterstorm. Belum membahayakan gawang Swedia kali ini. Masih Swedia membangun serangan, terjatuh tadi pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Ao Tanaka. Ini melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor 14 Yasin Ayari ketika berebut bola tadi. Protes dari pemain Swedia bahwa Tanaka diduga melakukan dorongan terhadap Ayari. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh sang penjaga gawang dari Swedia, Widel Zetterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para pemainnya, rekan-rekannya, untuk masuk ke dalam pertahanan Jepang. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah ke dalam kotak penalti Jepang, namun tidak berhasil menemui Victor Gyökeres di sana. Tidak mampu disambut dengan sundulan Victor Gyökeres. Bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Jepang kali ini di menit pertandingan sudah memasuki menit 18. Dukungan juga terus diberikan kepada masing-masing tim yang bertanding, dari Swedia dan juga dari Jepang kali ini. Pertandingan berlangsung di Dallas Stadium. Lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang, Pada tadi sempat menyentuh pemain dari Swedia, sudah dilakukan pendek saja oleh pemain nomor punggung 21 Hiroki Ito. Langsung kali ini bola ditujukan ke depan, berhasil dialog oleh pemain Swedia, namun cedera tadi bola kaki, jatuh di kaki pemain Jepang. Tanaka masih bawa bola belakang kali ini, menor umum 20 Ayumu Seiko geser dia, menor umum 12 Kamada di tengah. Kamada membawa bola, coba untuk bangun serangan kali ini. Kembali Ao Tanaka bantu pertahanan, melebar dia ke Ayumu Seiko, menor umum 20 sektor kanan penyerangan Jepang. Yang dituju kali ini adalah menor umum 15 Daichi Kamada, langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Sugiwara, namun berhasil disundul oleh pemain Swedia tadi, sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia, karena sempat menyentuh pemain Jepang tadi. Kali ini akan dilakukan oleh Gudmundsson, main nomor punggung 5 dari Swedia di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Gudmundsson. Yang dituju kembali adalah Victor Gyökeres, terjatuh Gyökeres ketika berebut bola tadi, namun bukan pelanggaran. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Kurang cermat penguasaan bola yang coba dilakukan oleh Ueda tadi, sehingga berhasil dicuri oleh pemain Swedia. Namun kembali Jepang dapat mencuri bola, kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan 1-2 dilakukan oleh para pemain Jepang. Dua pemain Jepang berhadapan dengan tiga pemain Swedia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Swedia, namun dihalau lagi oleh pemain Jepang. Coba mau serangan dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan di dalam kotak penalti, namun sayang sekali. Lebih tepat menjaga gawang Seattle Storm untuk mengantisipasi datangnya bola. Tidak berbahaya kali ini. Gawang Swedia masih main Swedia menguasai bola. Victor Lindelof kali ini coba ke tengah kali dia, tidak berhasil. Jepang kali ini menguasai bola, coba merangsek dalam sektor pertahanan dari Swedia. Dua pemain Swedia tadi coba dikecoh oleh menor 13 Nakamura, namun tidak berhasil. Bola kali ini berhasil curi kali ini Antonio Langga di sektor kiri pertahanan Jepang, berhadapan dengan menor 4 di Takura. Dia masih mencoba untuk mencari kebantuan tadi, Antonio Langga. Kembali ke belakang Alex Bernhardsen, ada Gustav Lagerbilke, dan juga kali ini Victor Lindelof. Ke belakang dia Isak Hin, sudah melewati garis tengah pertandingan kali ini di sektor pertahanan Jepang. Semua pemain Swedia melebar kali ini. Bernhardsen, menor 21 di sektor kanan. Belakang lagi dia sedikit, menor 18 kali ini Ayar Yasin, langsung ke dalam kotak penalti yang dituju sebenarnya Alexander Isak. Namun ternyata tidak berhasil, Alexander Isak menerima umpan dari Yasin. 20 menit sudah berlangsung, Bung Estu, masih belum ada gol yang tercipta di pagi hari ini, Bung Estu.
2: Iya, agak sedikit membosankan sebenarnya, walaupun memang sebenarnya Jepang bermain jauh lebih sabar, dan kelihatan sekali Jepang dimulai menit ke-8 mulai keluar, mereka menit ke-17 mulai menguasai keadaan. Bahkan ball position mereka sudah semakin unggul dibandingkan Swedia setelah tertinggal tadi.
1: Wow. Ya, umpan tadi yang dilakukan oleh Nakamura ke dalam kotak penalti Swedia, coba disambut oleh Maeda dengan sundulan, namun ternyata masih sangat melenceng ya di atas gawang Swedia sektor kanan. Ini mungkin ya satu-satunya serangan Jepang yang paling berbahaya ya, Bung Estu.
2: Tapi ini adalah

0: sektor kiri pertahanan dari Swedia. Sudah dilakukan oleh Sugawara langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ritsu Doan, namun ternyata berhasil dihalau oleh pemain dari Swedia, Elliot Stroud. Lemparan ke dalam kembali, kali ini untuk Jepang. Dilakukan lagi oleh Sugawara, pendek dia. Yang dituju adalah main nomor punggung 7, yaitu Tanaka. Tanaka kepada Ritsu Doan, kali ini Sugawara kembali umpan ke tengah. Yang dituju adalah Maeda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang. Kali ini Yasin Ayari dari Swedia di sektor kiri pertahanan mereka, terjatuh Yasin Ayari, berduel dengan Tanaka tadi, namun wasit juga menghentikan pertandingan karena satu pemain Swedia terjatuh, tergeletak di dalam kotak penalti sendiri, sepertinya Isak Hin ya. Jadi ketika tadi ada kemelut di depan gawang Swedia, memegang bagian perutnya Isak Hin, pemain yang bermain untuk Atalanta, terjatuh tadi ketika akan mencoba menghalau umpan tarik dari pemain Jepang. Masih menerima perawatan dari tim medis. Pemain belakang yang bermain untuk Atalanta berusia 27 tahun ini memiliki tinggi 191 cm. Pertandingan sudah masuk ke menit 35. Bung Estu, masih temponya masih sedang-sedang saja ini Bung Estu.
1: Benar, tapi kalau dilihat dari variasi serangan Jepang cukup baik ya. Sebelum di transition break tadi mereka menyerang dari sisi kanan, eksploitasi sisi kanan pertahanan Swedia. Tetapi di menit ke-32 atau after di transition break ini mereka mengeksploitasi sisi kirinya pertahanan Swedia, memanfaatkan kecepatan Yukinari Sugawara, lalu direct ke tengah di ada Seiko di sana, ada Tanaka, lalu ada crossing kepada Maeda atau Doan. Artinya di samping sabar bermain, Jepang juga punya variasi lebih baik dibandingkan Swedia sejauh ini ya. Jadi sisi kanan sisi kiri kelihatan sekali, tapi kita lihat apakah mereka juga akan memaksimalkan serangan dari penetrasi tengah, karena memang biasanya Kamada juga melakukan hal-hal yang mengejutkan di situ, dan sepertinya ada pergantian pemain nih dari Swedia karena Isak Hin sepertinya harus mendapatkan rawatan. Tetapi balik lagi, efektivitas serangan Swedia sejauh ini belum terlihat rapi dibandingkan Jepang, dan belum ada peluang-peluang yang maksimal, walaupun di awal mereka sempat mengebrak, dan ini sepertinya akan jadi persoalan bagi Swedia kalau mereka ingin mencetak gol kalau mereka tidak memperbaiki permainan ini. Dan sepertinya ada satu poin yang masuk dari Swedia yang disiapkan
0: Bergvall ini ya, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, Bergvall. Ini Lukas Bergvall, pemain Tottenham Hotspur, menggantikan Isak Hin yang mengalami cedera tadi, sudah masuk dalam lapangan pemain nomor punggung 7, Bergvall. Ya, kembali permainan kembali dilanjutkan. Ya, tertatih-tatih Isak Hin sampai tidak mampu dia sepertinya berjalan ini Bung Estu.
1: Iya.
0: Tertarik ke
1: iya benar.
0: Ya.
1: Iya,
0: otot pahanya kayaknya.
1: Iya, yang pasti kemungkinan besar adalah Lukas Bergin akan naik, terus Elliot Starut akan diturunkan karena memang ini pemain gelandang ya. Jadi sepertinya akan ada sedikit perubahan, dan ini juga bisa riskan bagi Swedia.
0: Oke, baik, kali ini serangan dilakukan oleh Swedia, di sana ada Menor punggung 21 dari Swedia, Bernhardsen, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi Tanaka ketika mencoba melewati pemain Swedia. Sudah mulai naik ini sepertinya tempo ini Bung Estu. Ya, kita akan terjatuh tadi betul ketika Bergvall ya, mencoba melewati Bergvall sama nomor 7 Tanaka dan juga Bergvall. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Jepang kali ini. Biasanya pada pertandingan lain babak kedua mulai terjadi pergantian. Kali ini di babak pertama sudah mulai terjadi pergantian ini. Itakura, pemain nomor punggung 4, tarik, digantikan oleh pemain nomor punggung 3, Taniguchi. Ada apa ini, penarik atau upaya apa yang dilakukan oleh Moriyasu dengan mengganti Itakura ini, Bung Estu?
1: Ini sebenarnya kalau di pergantian masuknya Taniguchi ini bukan hal yang dalam tanda aneh ya, menggantikan Itakura. Hanya saja

0: baru menit ke 38 itu kenapa diganti, karena dua-duanya sebenarnya sama-sama back tengah ya, center back, keduanya center back. Jadi ini pergantian, apakah mungkin Itakura sedikit mengalami kendala ini? Ini yang perlu di perlu dilihat lagi, karena dua-duanya adalah sama-sama pemain bertahan, sama-sama back tengah, dan keduanya dimainkan. Itakura sendiri dua pertandingan terakhir jadi starter, sedangkan Taniguchi di pertandingan pertama.
1: Ya, upaya tadi dilakukan oleh Swedia melalui Bergvall, namun masih dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, melebar dia ke kanan. Kali ini ada Sugawara di sektor kiri pertahanan Jepang, mencoba untuk merangsek Sugawara ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 20 yaitu Seiko dari Jepang. Di tengah ada Tanaka di sana, coba untuk membangun serangan. Kali ini Jepang di sektor tengah pertahanan dari Swedia tidak mampu masuk menembus main Swedia tadi. Kali ini Sugawara coba melakukan tendangan langsung. Sugawara melalui di luar kotak penalti, tendangan mendatar coba dilakukan oleh Sugawara kali ini di menit 40 pertandingan. Mendapat gangguan dari Bergvall, namun terus dilakukan, berhasil ditangkap dengan baik oleh gawang Swedia. Sekali ini bola langsung ditujukan pada Anthony Langga, dibuang saja tadi oleh pemain dari Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, ada Ito di sana, melebar dia ke belakang. Kali ini ada Menor pun 20 di sana, Seiko. Langsung Seiko umpan jauh ke depan, yang dituju adalah Ritsu Doan. Main nomor punggung 10 bertempur dia dengan pemain nomor punggung 5 Gudmundsson, namun terjatuh dan wasit menunjukkan fluid. Pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan. Kali ini Swedia memiliki bola kanan dia. Kali ini ada Lager Bilke menguasai bola. Di tengah ada Udlov di sana, mengisi posisi dari Isakin yang tadi keluar. Lindelof ke kanan lagi, hampir dicuri tadi ya main Swedia, yaitu Lager Bilke, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Swedia. Umpan jauh tadi pada Anthony Langer, namun berhasil dikuasai oleh pemain Jepang. Kali ini sektor tengah Jepang coba untuk menguasai bola. Di tengah Sugawara, ke belakang dia. Kali ini ada Seiko menguasai bola. Sugawara kembali belakang, Seiko lagi ke tengah. Kali ini pemain yang baru masuk tadi nomor punggung 3 Taniguchi melebar ke sektor kanan. Ada 13 atau ada Kamura di dalam, di depan sektor kanan kotak penalti Jepang. Kali ini mencoba melakukan tusukan ke dalam Swedia. Umpan tarik tadi maksudnya dilakukan oleh Tanaka, namun menyentuh pemain Swedia, tidak berhasil. Terjatuh Anthony Elanga ketika mencoba menggiring bola tadi, tempur atau berduel dengan pemain Jepang nomor punggung 7 Tanaka. Pelanggaran untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Bernhardsen ke belakang dia. Kali ini ada Lindelof tengah, ke kanan dia, kembali kepada Bernhardsen di sana. Pemain nomor punggung 21 umpan ke tengah pada Alexander Isak, namun berhasil dipotong oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh Kamada di dekat lingkaran tengah pertandingan. Bola kali ini untuk Jepang, tendangan bebas di menit 42 pertandingan. Jepang dan Swedia skor sementara ini masih sama kuat 0-0. Main nomor 3 Taniguchi tadi mengambil bola, kali ini dioper kepada main nomor 20 dari Jepang, Seiko. Umpan jauh Seiko yang dituju adalah Tanaka tadi di pertahanan Swedia, namun tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang. Kali ini Victor Lindelof bawa bola, sang kapten di sebelah sana dari Swedia, pendek dia kepada pemain nomor punggung 7 Bergvall. Dah terjatuh Bergvall, coba untuk melakukan penetrasi tadi, bertabrakan dengan Ritsu Doan, megang kaki kanannya Ritsu Doan tadi, bertabrakan dengan Lukas Bergvall. Pelanggaran untuk Swedia kali ini, keuntungan untuk Jepang. Tendangan bebas di dekat lingkaran tengah pertandingan setelah tadi Ritsu Doan dilanggar oleh Lukas Bergvall. Menit pertandingan sudah masuki 43. Stadium Dallas ini pertandingan pagi hari ini. Riakan-riakan dukungan masih terus dihadirkan oleh para supporter yang memadati stadion di Dallas. 13 dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Jepang. Hari ini di dalam Swedia masih mengurung Swedia, namun belum berhasil kali ini. Dibuang saja jauh-jauh oleh Gudmundsson tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang dalam kotak penalti Swedia masih belum menghasilkan gol. Tadi upaya yang dilakukan oleh main nomor punggung 15 Kamada tadi coba untuk melakukan umpan namun tidak berhasil. Nakamura sepertinya tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Swedia. Umpan jauh pada Victor Gyökeres namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang kali ini di sektor tengah pertandingan. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan. Ada Ritsu Doan di sana main nomor punggung 10 yang kali ini bertindak sebagai sang kapten, melebar dia kepada Nakamura di sana. Umpan pendek saja pada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, namun tidak berhasil. Ito ke belakang dia, ada 13 Nakamura di sana di sektor kiri pertahanan Swedia. Belakang lagi, kali ini Jepang ada Tanaka di sana. Belakang lagi dia ke sektor kiri, melebar. Kali ini ada Ito dibantu oleh Tanaka, coba untuk mengeksploitasi sektor kiri pertahanan dari Swedia ke dalam kotak penalti. Kali ini Jepang sudah beraksi dalam kotak. Mencoba dilakukan tendangan tadi oleh Tanaka, berhasil digagalkan oleh Nakamura tadi sepertinya. Berhasil digagalkan tendangan Nakamura. Umpan 1-2 tadi oleh Maeda, bersama Maeda menyasar sebelah kiri gawang dari Swedia. Tendangan pelan namun terukur, terbaca oleh Zellstrom sambil menjatuhkan diri. Dia menghalau umpan atau tendangan yang dilakukan oleh Maeda. Kali ini Ritsu Doan akan mengambil tendangan pojok, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain Swedia. Masih datang lagi serangan dari Jepang, kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Umpan jauh diberikan oleh Seko tadi, kali ini di depan kotak penalti Jepang jatuh dua pemain yaitu Ritsu Doan dan juga Gustav Gudmundsson tadi terjatuh. Tandingan sudah masuk di menit 45. Bagaimana tadi Anda melihat peluang Jepang, Bung Estu? Lumayan manis tadi tuh peluangnya.
0: Iya, pelan tapi pasti permainan dari Jepang, di terutama eksploitasi lagi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Aotanaka bermain cukup bagus. Sayangnya tadi Aotanaka mungkin tidak di kaki terbaiknya ya. Walaupun umpannya cukup tendangannya cukup terukur, tapi kurang keras sedikit ya. Kalau itu lebih keras sedikit, itu akan ceritanya akan berbeda. Tetapi balik lagi, pelan tapi pasti Jepang mulai memberikan permainan, apa, menunjukkan permainan mereka lebih agresif. Mereka goal attempt-nya aja udah 4 dengan shoot on target-nya aja 2. Artinya ya, 10 menit terakhir mereka justru balik menguasai keadaan. Mereka ketika duel 1 lawan 1 mereka selalu memenangkan permainan. Lalu cara mengcover mereka juga cukup bagus. Ketika tadi Aotanaka beberapa kali memotong serangan, belum sampai di belakang, tapi sudah berhasil dipotong oleh Aotanaka. Dan duet Aotanaka dan serta Daichi Kamada ini sebenarnya duanya adalah gelandang murni, tetapi sepertinya yang lebih diplot sebagai DMF adalah Tanaka. Meskipun Tanaka juga beberapa kali juga membantu menyerang ke depan. Bahkan seorang Hiroki itu aja, pemain bertahan, juga beberapa kali merangsek ke depan melalui penetrasi lini tengah. Jadi sebenarnya variasi permainan dari variasi penyerangan dari Jepang sejauh ini cukup cukup bagus ya, dibandingkan Swedia yang mulai mandek di menit ke 35 tadi. Serangan-serangan mereka sangat minim, bahkan mereka sekarang tertinggal dalam hal ball possession.
1: Baik, Bung Estu, terima kasih. Sekali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan setelah Swedia tadi patah. Kali ini sundul-sundulan dilakukan oleh para pemain. Kali ini berebut bola di udara. Ada pemain nomor punggung 17 Victor Gyökeres dari Swedia berhasil mencuri bola. Kali ini tendangan langsung ke Gyökeres dilakukan, namun membentur pemain Jepang, jatuh di sektor kanan gawang Zion Suzuki. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Swedia di sisi kanan pertahanan Jepang. Kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 18 yakni Yasin Ayari. Bersiap Yasin Ayari untuk memberikan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Angkat tangan aba-aba dengan tangan kanannya, Yasin Ayari sudah lakukan ke dalam kotak penalti. Coba untuk dilakukan sebelum ditinju saja oleh penjaga gawang Suzuki. Kali ini bola dikuasai oleh main-main Swedia di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Victor Lindelof di sana masih menguasai bola. Belakang dia Gudmundsen, main nomor punggung 5, masih mencoba untuk membongkar lagi. Ada Anthony Elanga, main nomor punggung 11 dari Swedia, kerjasama dengan Lagerbilke Bergvall maksud saya. Kali ini melebar dia ke sisi kanan sektor penyerangan, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang Ritsu Doan. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Pendek saja Zetterstorm jaga gawang pada Victor Lindelof sana. Fall kali ini di sektor kanan Swedia, lini serang Swedia. Kembali ke tengah kepada Lindelof, nomor punggung 2 Lagerbilke ya. Langsung umpan ke depan yang dituju adalah Victor Gyökeres kali ini. Dapat Victor Gyökeres sebelum melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 18 yang dituju dari Swedia Ayari, namun berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, melakukan umpan dalam kotak penalti, namun dapat ditangkap saja dengan cermat oleh penjaga gawang Jepang. Dipotong umpan tarik oleh Stroud tadi. Umpan tarik Stroud dipotong saja oleh Zion Suzuki. Aman sementara ini gawang Jepang. Tendangan jauh langsung dilakukan, dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador Ivan Barton meniupkan peluit panjang pertandingan. Skor sementara di babak pertama ini antara Swedia menghadapi Jepang masih 0-0. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan, saya akan hadirkan dengan bangga Rudy Zen. Silakan Bung Rudy.

0: Demikian tadi jalannya babak pertama antara Jepang menghadapi Swedia, lanjutan grup F, di mana pada babak pertama belum tercipta gol atau masih bermain imbang 0-0. Dan Bung Esto, seperti yang Anda katakan tadi, bagaimana agresivitas kedua tim ini ternyata justru atau dalam permainan ini belum ada gol yang tercipta di babak pertama ini. Sebenarnya Jepang menguasai bola atau penguasaan lebih besar daripada Swedia, tetapi shoot on goal yang tepat pun juga tidak banyak dari pertandingan di babak pertama dari kedua tim ini. Anda melihat bagaimana nih, Bu?
1: Ya, 5 menit awal mengebrak ya Swedia, ya, langsung mendapatkan satu shoot on goal plus 2 sepak bola. Tapi setelah itu berhenti di situ aja. Lalu permainan mulai berubah ketika memasuki ke menit ke-30 sebelum atau menit ke-20 di sebelum intermission break. Beberapa kali pemain-pemain dari Jepang mulai keluar, tepatnya menit ke-15 sampai ke menit ke-20 mereka mulai keluar. Bahkan dari sisi pertahanan kiri Swedia, mereka eksploitasi dengan baik.

Jepang mereka di awal diserang tapi mereka lebih sabar di pertandingan selanjutnya. Lalu setelah diserang mereka mengganti pola serangan mereka, lebih eksploitasi sisi kanan dengan maksimalkan Kinari Sugawara di sana, lalu ada pergerakan-pergerakan dari Tanaka, tetapi memang belum menghasilkan peluang yang maksimal ataupun gol di situ. Tetapi kelihatan sekali bahwa Jepang bermain jauh lebih sabar. Mereka lebih awalnya menunggu ketika mereka diserang, lalu mereka melakukan counter attack ataupun mereka memberikan penetrasi yang sebaliknya kepada Swedia. Tapi di sini kelihatan bahwa efektivitas permainan dari lini tengah Jepang sedikit berbeda dibandingkan dengan Swedia.

0: menjalankan itu dengan baik. Kelebihan dari Jepang lagi adalah mereka sering sekali memenangi duel, mengenai perebutan bola, blocking cukup bagus, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Swedia tidak terlihat efektif. Walaupun sekarang mereka menggunakan 3 penyerang, ada Gyökeres, ada Isak, ada Elanga, tapi ternyata tidak ada hal yang bisa dimaksimalkan mereka. Terbukti passing di final third mereka sangat rendah dibandingkan Jepang yang sebenarnya di awal secara ball position tertinggal, tapi memang Jepang sejauh ini lebih efektif dibandingkan Swedia, terutama lini penyerangan mereka.
1: Ya, kita terima dulu pendengar, ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Om Rudy.
1: Iya, salam olahraga Pak Kendi. Gimana tanda ini jalan atau di babak pertama tadi, dan kira-kira siapa nanti yang ada jagokan ini Pak untuk menang di pertandingan pagi ini Pak?
2: Oh iya, tetap Samurai Biru Jepang. Kenapa? Karena dari jumlah, dari 9 wakil Asia itu cuma peluang besarnya adanya di tim Jepang ini. Jadi kita berharaplah tim Jepang bisa melangkah ke 32 besar. Yang tetap tim lain itu cuma numpang lewat saja. Oke,
1: baik, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Pak Upi di Bone, selamat pagi. Ya, Pak Upi, halo. Selamat pagi, Pak Upi. Ya, terputus tampaknya. Pak Faiz di Butan Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga, Bang Rudi. Bang Rudi.
1: Iya, salam olahraga, Pak Faiz. Silakan, Pak Faiz.
3: Bang Esther juga, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Gimana, Pak?
3: Untuk Jepang saya jagokan, jangan banyak-banyak, Bang Rudi. 1-0 saja untuk Jepang.
1: 1-0 untuk Jepang, Pak, ya.
3: Samurai Biru, bravo. Maju terus Jepang. Selamat pagi Bang Rudi.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Baik, ini Pak Upi yang tadi terputus sudah tersambung lagi. Selamat pagi Pak Upi.
3: Pagi, olahraga.
1: Salam olahraga Pak. Silakan Pak.
3: Antara sisa permainannya tadi artinya masih sedang. Terlalu ada signifikannya, tapi saya yakin pasti nanti di babak kedua pasti ada pola-pola permainan yang dilakukan oleh Arya, dan dilakukan oleh strategi yang dilakukan oleh kedua pelatih di kedua negara yang bertanding ini. Tapi saya mendukung Jepang.
1: Jepang, oke. 3 pendengar sudah mendukung Jepang ya. Terima kasih Pak Upi ya.
3: Jepang 2-1.
1: 2-1, baik. Terima kasih Pak Upi. Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi Zain, tamu olahraga, dan Bung Estul ya.
1: Iya.
4: Permainan sepertinya ya kedua tim itu sangat agresif, tapi membosankan Bung Rudi ya, karena beberapa gol tercipta. Tapi berharap di babak kedua ini adanya jeda, kedua tim bisa memulihkan tenaga mereka, dan mereka bisa bermain lebih efektif lagi ya. Berharap tim Samurai Biru itu dengan ketangguhannya, keberaniannya, terus kesabarannya, berharap nanti ada membuahkan hasil kesabarannya itu ya. Mungkin di babak kedua akan ada tercipta gol itu. Baik. Pasti ya. Itu aja Bung Rudi, terima kasih, salam olahraga jaya.
1: Terima kasih, salam olahraga Bu Arianti. Pak Syukron di Jakarta, selamat pagi.
5: Pagi.
1: Iya, Pak Syukron. Silakan Pak Syukron. Kalau menurut Anda gimana nih Pak, babak pertama tadi dan harapan Anda babak kedua nanti Pak?
5: Bagus. Saya dukung Jepang. Skornya 2-0.
1: 2-0 untuk Jepang ya. Oke, terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat pagi. Halo Pak Alvin, selamat pagi.
6: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Alvin. Silakan Pak Alvin.
6: Saya dukung ini Jepang karena Jepang sih permainannya rapi. Belanda udah menang 2-0. Pasti Jepang harus menang, minimal draw lah.
1: Minimal draw.
6: Jepang yakin lolos. Karena Jepang itu melihat dari Korea kemarin kan kalah. Jadi mewakili Asia Jepang. Jepang 2-0. Nah, terima kasih. Salam olahraga.
1: Terima kasih salam olahraga. Semua nih yang sudah kita yang menelpon ke kita mendukung Jepang. Tetapi kalau kita lihat ini, Bung Estu, kebanyakan serangan Jepang itu selalu dibangun atau dari bagian atau sayap mereka, terutama di pertahanan kanan Swedia. Apakah memang seperti itukah karakternya, atau memang terlalu sulit untuk menembus ke pertahanan tengah dari Swedia ini, Bung Estu?
0: Yang pasti kalau lihat dari Jepang sendiri, variasi serangan mereka cukup baik ya. Walaupun memang peran seorang Nakamura jauh lebih besar dibandingkan Sugawara di kanan maupun di kiri itu. Tetapi memang Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu, dan itu sepertinya memang seolah-olah membosankan ya. Tetapi mereka cukup efektif sejauh ini. Di luar mereka kembali unggul ball position walaupun tipis, mereka sudah terutama di 10 menit akhir mereka keluar lebih banyak melakukan serangan yang bahkan mencoba untuk melakukan tendangan shoot yang dilakukan. Bahkan di 10 menit terakhir mereka dapat 2 shoot on goal.
1: Iya.
0: Tetapi memang balik lagi Swedia juga lini belakang mereka juga bermain bagus. Terlepas mereka kehilangan Isak Hin yang harus diganti, mereka juga bermain cukup disiplin sejauh ini. Walaupun memang beberapa kali ditembus oleh para pemain Jepang, meskipun di final ternya Jepang belum bisa belum bisa memaksimalkan itu. Sedangkan Swedia sendiri kalau dilihat mereka memang cenderung agak bertahan, cenderung karena posisi diserang, jadi mereka cenderung menumpuk pemain di lini tengah ke belakang. Jadi memang di babak kedua nanti mungkin kedua tim akan agak sedikit terbuka dan itu akan bisa tercipta gol. Karena memang balik lagi ya, dua tim ini kalau seri sama-sama dalam tanda kutip mulai aman gitu loh, dibandingkan ketika salah satu kalah gitu. Kalau Jepang sih seri sudah pasti aman, kalau dia seri sebenarnya menunggu tim lain, tetapi jauh lebih aman dibandingkan, karena dibandingkan pesaing-pesaingnya di tiga terbaik, karena saat ini Swedia itu berada di posisi tertinggi tiga terbaik gitu.
1: Nah kira-kira apa yang akan nanti dilakukan oleh pelatih Jepang melihat mengevaluasi babak pertama ini, Bung?
0: Kalau saya sih masih belum melihat adanya pergantian pemain di Jepang, walaupun mereka belum efektif terutama ketika melakukan serangan dari tengah, tetapi sepertinya akan memaksimalkan Kamada. Walaupun di pertandingan ini justru yang terlihat Tanaka jauh lebih terlihat dibandingkan Daichi Kamada, tapi memaksimalkan peran Kamada itu menurut saya akan menjadi bagian penting dari Jepang untuk membuka peluang dan bisa mencetakkan gol. Sedangkan dari lawannya mereka juga harus waspada, karena lini depan mereka diisi pemain-pemainnya cukup bagus, Gyökeres, Isak maupun Elanga, tapi belum mendapatkan suplai-suplai yang maksimal dari lini tengahnya. Karena memang tim-tim lini tengahnya, pemain lini tengahnya, Yasin Asyari, Ayari, Elliot Stroud, ini tipe-tipe yang lebih bertahan. Jadi sebenarnya problema dari Swedia adalah mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan tidak bisa berperan sebagai playmaker atau pengatur serangan itu. Jadi ini berbeda dengan Jepang. Mereka punya Tanaka Mol Kamada, meskipun gelandang tengah murni, tapi mereka perannya bisa bergantian. Yang satu bisa menjadi playmaker, yang satu bisa di MF gitu.
1: Kalau untuk Swedia sendiri, apa yang akan terjadi atau apa yang harus diubah sehingga permainannya pun juga memberikan dampak serangan yang mungkin lebih berarti lagi diharapkan di babak kedua ini, Bung Estu?
0: Mungkin memainkan pemain yang lebih menyerang dari tengah itu salah satu
1: opsi
0: dari Graham Potter ya. Karena kalau dilihat dari sebelum digantinya tadi Isak Hin, pemain tengah mereka adalah pemain-pemain yang nyaris pemain dengan tipe bertahan. Jadi mereka ketika membangun serangan, ketika ada tiga penyerang yang dimainkan, suplai ke depan itu masih sangat minim. Gabriel Gudmundsen mungkin menjadi menjadi fullback di sisi kanan, di sisi kiri, tetapi sejauh ini perannya juga belum terlihat maksimal menyuplai bola ke depan. Dan kenapa Anthony Elanga belum terlihat belum terlihat maksimal, karena memang dari tengahnya mereka sering terputus serangan itu. Dan ketika duel pun pemain-pemain Jepang justru sangat disiplin ketika mereka berhasil memotong serangan dari Swedia sendiri. Dan ini menurut saya butuh pemain yang lebih agresif di lini tengah bagi Swedia.
1: Ya, catatan Anda untuk Alexander Isak di babak pertama ini, Bung?
0: Saya belum melihat peran terlihat dari Alexander Isak maupun Gyökeres. Bahkan mungkin kalau dilihat dibandingkan Gyökeres, Alexander Isak masih belum terlihat agresif ya untuk duet striker ini. Dan ini sebenarnya bukan murni salah mereka sebagai striker, tapi murni karena
1: aliran bola,
0: aliran bola tidak maksimal.
1: Skenario apa yang akan dilakukan ketika pelatih atau Graham Potter nanti mengoptimalkan aliran bola dari tengah ke depan ini, dan siapa sosok itu yang dipilih nanti kira-kira ini?
0: Iya, yang pasti mengorbankan satu dari tiga penyerang ini kemungkinan besar harus dipilih oleh Graham Potter. Dan di tengah mereka sebenarnya mereka masih punya Benjamin Nigren ya. Benjamin Nigren ini yang kemarin selalu menjadi selalu menjadi pilihan di belakang duet striker ini, walaupun posisinya sejajar dengan pemain lain, tapi Benjamin Green ini adalah gelandang serang yang cukup energik, cukup agresif, dan ini bisa dicoba untuk membuat agresivitas dari